101,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, buat kamu nih yang kayaknya nungguin banget The Pit Season 3, teman Pro 2, yang bakal tayang di Januari nanti. Jadi, HBO Max ini udah ngerilis trailer Season 3 ya, serial drama medis The Pit, hari Sabtu kemarin, teman Pro 2, melalui kanal YouTube mereka. Dan terlihat Dr. Michael Robey yang diperankan sama Noah Wiley, teman Pro 2, kembali bertugas ya setelah menjalani cuti panjang selama 3 bulan. Dan musim ketiga ini menampilkan berbagai situasi yang darurat ya. Kalau dilihat dari trailernya sih banyak banget yang dihadapi sama Pittsburgh, teman Pro 2 ya. Dan memang di Trauma Medical Center itu benar-benar kayak banyak banget tantangan-tantangan baru. Yes, kalau kamu penasaran banyak banget gimana keterangannya, teman Pro 2, kamu tinggal baca aja di rri.co.id karena di situ semua lengkap banget ya, semua update-update terbaru dari dunia entertain, dunia olahraga ya, ekonomi, hukum, semuanya ada.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melebar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Perasaan City Dream teman Pro 2 ya, When I'm With You. Tapi mereka kayaknya beneran bakal bareng sama NCTzen terus teman Pro 2 ya. Jadi memang baru-baru ini karena member NCT Dream ini resmi memperpanjang kontrak mereka bareng sama SM Entertainment teman Pro 2 ya. Dan memang perpanjangan kontraknya tuh udah mencakup seluruh member, Renjun, Jeno, Jaemin, Chollo, Jisung juga ya. Sementara Haechan emang sebelumnya udah menyelesaikan proses perpanjangan kontraknya bareng sama NCT Illichill teman Pro 2. Jadi official ya, seluruh member NCT Dream ini tetap melanjutkan aktivitas bersama SM Entertainment teman Pro 2. Dan memang dari SM Entertainment juga bilang kalau keputusan itu tuh didasarkan pada kepercayaan mendalam satu sama lain ya. Dan memang di tahun ini juga NCT Dream itu udah genap 10 tahun ya sejak debut. Aduh, inget banget mereka dulu debut pakai hoverboard ya. Aduh, itu bener-bener kayak sebuah revolusi di dalam dunia K-pop ya. Karena kayak anak-anak kici, kayak anak-anak komplek yang elit kayak gitu ya teman-teman. Terus tiba-tiba jadi idol, mereka main hoverboardnya di atas panggung. Dan tiba-tiba sekarang udah 10 tahun aja mereka debut. Aduh, kayak berasa membesarkan anak-anak gak sih? Apakah ini udah saatnya aku dipanggil tante ya? Padahal masih Gen Z loh.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Talent Voice 6 Broadway Radio Palembang, teman Broadway. It's Janie Mantra ya, yang bentar lagi juga bakal comeback di akhir bulan ini, teman Broadway. Jadi Janie ini dikabarkan bakal comeback di akhir Agustus nanti, dan dia ini menghadirkan EP atau juga mini album terbaru, teman Broadway. Dan memang beberapa lagu tuh sebenarnya udah diperkenalkan ya di panggung festival, termasuk juga Less Than a Lover, terus juga Fallen Angel, Lock It Down juga, teman Broadway. Dan memang bahkan lagu Less Than a Lover sendiri itu meraih sertifikat gold di Kiki Music China, teman Broadway. Dan Janie ini juga mencatat 2 kemenangan beruntun di M Countdown ya. Itu salah satu acara musik di Korea Selatan. Kalau ngelihat responnya terhadap lagu-lagu yang udah diperkenalkan sebelumnya, sebenarnya Janie ini punya strategi yang berbeda ya dalam memperkenalkan sebagian materi barunya langsung kepada penonton sebelum perilisan resminya. Dan sekarang memang tinggal nunggu gimana nih lagu-lagu yang belum diperkenalkan kepada penonton itu bakal dirilis, teman Broadway. Dan yes, aku juga udah gak sabar, karena memang semuanya lagu-lagu Janie itu kayak easy listening ya. Kalau gak easy listening, easy to enjoy.

0: apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

bersiap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

Six Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Where is my husband? Gak tahu sih teman Pro 2 yang masih di mana. Tapi yang pasti One Piece teman Pro 2 udah menampilkan petualangan terbaru dari Luffy ya di S Blue teman Pro 2, dan mereka tuh ngebawa visual baru. Jadi Netflix baru-baru ini juga ngerilis poster terbaru dari The One Piece yang nampilin Luffy dan juga kru topi jeraminya ya, dengan tagline yang sama, New Dawn New Adventure teman Pro 2. Dan One Piece ini bakal mengangkat kembali kisah S Blue Saga dengan teknologi animasi terbaru teman Pro 2, tapi tetap mempertahankan cerita dari manga aslinya ya, karya dari Eiichiro Oda ini teman Pro 2. Dan ini bakal dijadwalin tayang di bulan Februari tahun depan. Jadi buat kamu yang lagi nungguin banget, sabar, masih ada ya kurang lebih 5 bulan lagi ya teman-teman berdua.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Wait, hold up, stop.
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Olivia Rodrigo, teman berdua Expectation ya. Ini salah satu lagu dari albumnya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love yang banyak banget memecahkan rekor-rekor. Bahkan memecahkan rekor Taylor Swift juga, teman berdua. Dan memang baru-baru ini juga Olivia Rodrigo ya ngerilis Serena Joy. Yes. Hari ini banget teman berdua ya, dia bakal ngerilis Serena Joy. Dan single ini sebelumnya sebenarnya udah sempat dirilis ya secara eksklusif, tapi dalam bentuk CD yang dijual analog ya di music shop, dan langsung habis terjual sebanyak 5.500 keping. Itu benar-benar kayak limited banget teman berdua. Dan memang kalau dilihat sih Serena Joy ini sendiri bawa pesan tentang gimana sih penindasan, dan juga terinspirasi dari karakter Serena Joy di The Handmaid's Tale teman berdua. Oh, dan memang kalau misalnya dilihat-lihat juga teman berdua ya, judul lagunya juga diambil dari nama karakter aslinya Serena Joy di novelnya juga teman berdua. Dan memang sebenarnya dia nggak nyebut karakter langsung ya, nama karakter itu di dalam lagunya, tapi lirik di lagunya itu ngebawa pesan tentang penindasan dan juga dampaknya terhadap orang lain teman berdua. Jadi memang salah satu bagian liriknya tuh kayak if they do it to them, yeah, they do it to you, yang dinilai berkaitan dengan kisah Serena Joy dalam The Handmaid's Tale, yang memang karakternya tuh digambarkan sebagai perempuan yang ikut mendukung sistem patriarki, tetapi kemudian ikut merasakan dampak dari sistem tersebut teman berdua. Yes, Serena Joy ini bakal dirilis hari ini teman berdua, dan ini juga bakal berdekatan ya sama Daisy Chains Fields, itu festival musik yang digagas juga sama Olivia, dan bakal menghadirkan musisi perempuan di Orange County, California.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, seneng banget deh kalau misalnya akhir-akhir ini banyak banget ya Gen Z tuh di era sekarang yang sudah peduli dengan kebersihan, teman Pro 2 ya, dengan lingkungan ya. Salah satunya itu yang kemarin juga sempat ada komunitas gotong royong yang membersihkan Sungai Musi ya, teman Pro 2. Bahkan Bapak Wali Kota Ratu Dewa itu mengapresiasi aksi peduli bersih sungai jilid 2 ya, yang melibatkan puluhan komunitas, dan kegiatan itu dinilai bisa memperkuat gerakan bersama menjaga kebersihan Sungai Musi ya, sebagai bagian dari program Palembang Belaga. Dan memang aksi gotong royong itu tuh digagas sama Mang Dayat bareng sama sejumlah komunitas di Kota Palembang, dan kegiatannya itu berlangsung di kawasan Plaza Kampung Kapitan, teman Pro 2, hari Jumat kemarin ya, dengan melibatkan masyarakat dan juga generasi muda. Banyak banget puluhan komunitas turun langsung membersihkan bantaran dan juga aliran sungai dalam kegiatan ini. Dan memang terlihat juga antusiasme pesertanya juga ya, bikin acaranya tuh kayak lebih seru aja, teman Pro 2. Dan memang ini juga jadi peringatan juga buat kita, teman Pro 2 ya, bukan cuma satu kali ini aja, tolong ya, mari jaga sungai bersama, tetap bersih ya, tetap jadi cerita untuk generasi mendatang, teman Pro 2. Kita tuh harus sama-sama ya, nggak bisa nyalain pemerintah doang, nyalain masyarakat doang, tapi kayak kita harus bersama-sama, teman Pro 2, mengatasi permasalahan sampah ini. Kita sebagai masyarakat harus sadar ya, jangan membuang sampah sembarangan, jangan ngebuang sampah ke sungai ya. Dan pemerintah sebagai stakeholder pastinya juga memikirkan ya, bagaimana cara mengolah sampah biar tidak menumpuk di sembarang dan juga banyak-banyak tempat, teman Pro 2. Yes ya. Dan aku masih bakal nemenin kamu, teman Pro 2, sampai nanti di jam 10 ya. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
10: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan, sini kau dulu, duduk sini.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, kan. Sani, kita duduk.
2: Iya dong.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Keretanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

101.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 101 Energetic ya. Aduh, sempat reunian juga ya setelah lama banget menjadi legenda. Walaupun minus si Guan Lin sama Kang Daniel ya teman Pro 2, tapi tetap gacor kok 101 ya. Dan teman Pro 2, kita tinggalin dulu 101 ya karena kita udah di jam 9 lebih, saatnya aku harus pindah ke segmen selanjutnya yaitu kita Indonesia. Jadi satu jam ke depan kita bakal ngebahas apa-apa yang udah terjadi di Indonesia belakangan ini teman Pro 2. Dan pastiin kamu masih bareng sama Erin Azali di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas-jasnya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, kalau misalnya kita bilang kita Indonesia, itu akhir-akhir ini agak memprihatinkan ya teman Pro 2, kondisi Indonesia, karena memang terlihat dari banyaknya kebakaran hutan yang terjadi, bahkan ISPU di Palembang ya, atau juga indeks kualitas udara di Palembang itu tidak sehat teman Pro 2. Dan di beberapa daerah juga, bukan cuma Palembang aja sih sebenarnya ya, bahkan di daerah sekitar Palembang itu juga teman Pro 2, termasuk juga di Ogan Ilir, itu benar-benar kayak wah, kalau sempat lewat dari jalan lintas ya, benar-benar deh teman Pro 2 ya, itu asapnya tuh benar-benar kayak kerasa banget. Dan kalau dilihat dari indeks udara kita teman Pro 2, bukan cuma kita aja ya, tapi emang juga termasuk juga Pulau Kalimantan, apalagi di sekitar Pontianak teman Pro 2. Dan ternyata indeks udara tidak sehat ini bukan cuma yang di Pontianak aja, tapi juga di Jambi, di Padang, Pekanbaru teman Pro 2 ya, sampai bahkan negara tetangga ya juga kena, Brunei juga teman Pro 2. Dan yes, ini harusnya kita juga sebagai masyarakat juga ikut peduli ya, dan ikut mencari solusi juga, gimana nih biar tetap terjaga

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya, 11,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kasih tahu mama ya, kalau sekarang kalau mau keluar rumah itu harus pakai masker, teman Pro 2. Yes. Karena keadaan Indonesia yang lagi enggak baik-baik aja, teman Pro 2. Jadi kayak kita harus pintar-pintar menjaga diri kita biar enggak cepat sakit. Apalagi akhir-akhir ini banyak banget yang terkena kayak flu, pilek, radang tenggorokan ya. Jadi usahakan kalau memang kamu keluar rumah pakai masker, teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu keluar rumahnya pakai motor. Dan ya, usahakan dulu deh tutup sela-sela rumah tuh dengan kain basah, biar kalau misalnya pun ada kebakaran, yang pembakaran hutan, asapnya gak masuk ke rumah kamu, teman Bro 2 ya. Jadi kayak kalaupun misalnya ada air purifier itu bakal lebih bagus, tapi kalau gak ada kita harus meminimalisirkan ya. Gimana caranya, pokoknya meminimalisir asap masuk ke rumah, teman Bro 2, biar yang di rumah juga gak batuk-batuk atau juga bahkan sakit tenggorokan ya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ISPU Kota Palembang capai 195, Wali Kota Palembang Ratu Dewa bagikan 10.000 masker. Indeks standar pencemaran udara di Kota Palembang mencapai 195 dan masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Wali Kota Palembang Ratu Dewa merespon kondisi tersebut dengan menyiapkan 10.000 masker bagi masyarakat. Pembagian masker dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Senin 24 Agustus. Dan Pemkot Palembang akan memusatkan pembagian di sejumlah lampu merah dan kantor kecamatan. Janabi dan Peponi Music donasikan 6 juta Korea won untuk korban gempa NTT. Janabi bersama dengan manajemen Peponi Music menyalurkan donasi sebesar 6 juta Korea won untuk mendukung upaya bantuan korban gempa Nusa Tenggara Timur menjelang konser perdana di Indonesia. Olivia Rodrigo akan merilis Serena Joy secara luas pada 24 Agustus 2026 dan single ini sebelumnya telah dirilis secara eksklusif dalam bentuk CD yang dijual di Analog Music Shop dan juga berlangsung habis terjual sebanyak 500 keping. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Azali, selamat pagi.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.

dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: I'ma get ya, I'ma get ya real good and I bet ya.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Abang teman terbaik kamu teman Pro 2. Hai, selamat siang teman Pro 2. Santai siang dong ya. Aku nemenin kamu bareng suaranya Resti Chandra sampai dengan jam 3 sore nanti. Ngomongin seputaran santai siang. Tapi jam segini kayaknya gak nyantai sih. Jam segini tuh lagi pada padat-padatnya aktivitas. Bisa jadi ya. Tapi tenang aja, aku bakal nemenin kamu di Pro 2 FM. Bakal kasih lagu yang bikin kamu cheerful aja lah ya. Gitu deh, sambil nemenin aktivitas kamu dan juga bakal terus update informasi-informasi deh, biar kamu gak ketinggalan info-info terkini pastinya. Yang berasa banget kalau di jam segini, sebenarnya bukan jam segini aja, dari tadi pagi banget ya teman Pro 2 sampai ke jam setengah sebelasan ini, yang berasa banget kalau menurut aku sih aroma asap, ya gak tuh? Wah, jadi pas buka pintu dikit langsung tercium aroma asap. Dan itu tuh enak banget sebenarnya ya. Makanya banyak banget sekarang kayak seruan untuk menggunakan masker atau meminimalisir aktivitas di luar ruangan ya, yang memang harus dilakukan teman Pro 2. Nah, kalau kamu gimana? Apakah kamu sekarang udah termasuk orang-orang yang meminimalisir kegiatan luar ruangan, atau mungkin sekarang kamu menerapkan penggunaan masker? Iya dong, itu bagus banget ya. Jaga-jaga sih teman Pro 2, karena gangguan pernafasan itu bisa banget ya. Apalagi buat beberapa orang yang dikatakan rentan banget sama hal-hal tersebut. Menghindari banget dong ya. Oke lah, yang jelas aku mau kasih kabar-kabar lain buat kamu. Masih di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan masih dengerin suaranya Resti Chandra. Masih di Santai Siang.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM, Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

ingat kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

Messi teman berdua Lola Young. Aduh, inget Messi, inget bola ya. Walaupun ini bukan Messi yang itu sih, tapi gak tahu kenapa sih, kayak ada identik-identik banget gitu loh. Kalau ngebahas sesuatu, kadang-kadang pikiran kita tuh inget sama satu objek, ya gak sih? Sama kayak kalau tadi aku bilang tuh, ngomong seputaran Messi, ingetnya ya Messi, Lionel Messi ya, walaupun bukan Messi-Messi yang itu. Oke deh, tapi masih teman berdua, selamat siang aja, gue pengen nyapain lah buat kamu lah ya. Kalau ngomongin seputaran siang, kok makin siang kayaknya kabutnya makin pekat ya? Berasa banget gak sih? Kalau aku sih bener-bener ngerasa banget memprodo. Barusan kan aku tuh keluar ya, berasa banget itu, wah kabutnya. Semakin siang emang semakin pekat aja. Jadi bener banget kalau ada anjuran untuk tetap menggunakan masker ketika keluar rumah. Dan emang mengupayakan banget memprodo ya, kita tuh kayak minimalisir aja gitu loh ya, meminimalisir aktivitas-aktivitas di luar ruangan ya. Kalau bisa jangan sampai kena paparan asap. Maunya sih, maunya gitu kan ya. Oke, tapi yang pasti ini kalau ngomongin seputaran dunia entertainment dulu, aku mau kasih kabar sama kamu ya teman berdua. Kabar apa sih kira-kira nih dari dunia entertainment? Jadi aku pengen kasih kabar seputaran Girls' Generation HRS ya, yang beranggotakan ada Hyun, ada Yuri, dan ada juga Soyoung ya. Jadi mereka tuh ceritanya merilis single digital terbaru mereka. Tajuknya adalah Skibidi, Skibidi, Skibidi gitu deh ya. Jadi lagu itu sendiri bakal dirilis pada 31 Agustus 2026, yes. Dan single ini berisi dua lagu, yaitu ada Skibidi sebagai lagu utama dan juga ada Lucky in Love ya. Jadi Lucky in Love ini adalah lagu besides-nya ya, teman berdua. Dan keduanya menawarkan warna musik yang berbeda dengan karakter ceria dan juga penuh energi pastinya ya. Oke, jadi Skibidi ini memadukan musik house dan juga hip hop dalam satu lagu. Dan sampel instrumen itu dikawal, dawainya tuh khas banget ya, khas Arab gitu. Tapi emang digunakan untuk memberikan sentuhan eksotis pada musiknya gitu, karena mereka bukan Arab sebenarnya. Jadi emang perpindahan genre dalam lagu itu tuh menjadi salah satu daya tariknya ya. Leo Skibidi, Girls' Generation HRS sendiri membawa pesan untuk berani menciptakan jalan mereka sendiri. Wow, keren banget. Skibidi, Skibidi. Jadi gitu ya, rilisnya nanti deh di akhir Agustus, tepatnya tanggal 31 Agustus 2026 guys. Alright. Dan aku masih bakal terus nemenin kamu di Prodo FM ya. Masih di santai siang nih. Saatnya buat aku aja kamu dengerin Wijaya 80, pemain lama.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Asik banget denger lagu satu ini, beneran deh. Kayak bikin mood tuh makin bagus ya, gak tau kenapa sih. Aku kalau denger lagu ini tuh kayak tiba-tiba senyum-senyum. Tapi bukan karena nginget romansa SMA tuh, enggak ya. Cuma kayak beatsnya itu tuh kayak menarik banget gak sih teman berdua. Bikin suasana hati tuh kayak berubah jadi cheerful aja gitu deh. Oke, banyak banget ya hal yang bikin kita mood banget gitu sih. Termasuk kayak misalnya kita kayak browsing-browsing dapat info-info hal positif yang bikin mood kita bagus lagi gitu kan ya. Bahkan mungkin terinspirasi untuk melakukan kegiatan positif juga kayak yang baru dilakukan sama puluhan komunitas yang akhirnya mereka ini kembali ya, kembali gotong royong membersihkan Sungai Musi. Ini kayak jilid dua karena sebelumnya sudah pernah dilakukan ya sama komunitas-komunitas tersebut. Dan Wali Kota Palembang Ratu Dewa juga mengapresiasi ya aksi peduli bersih Sungai Musi ini untuk jilid kedua yang emang melibatkan puluhan komunitas. Jadi emang dinilai itu tuh bisa memperkuat gerakan bersama menjaga kebersihan Sungai Musi sebagai bagian dari program Palembang Belaga. Wih, belaga banget ya. Jadi emang aksi gotong royong tersebut digagas sama Mang Dayat. Tahu dong Mang Dayat ya, emang aktif banget sama kegiatan komunitas. Jadi dia tuh bareng sejumlah komunitas di Kota Palembang dan kegiatan berlangsung di kawasan Plaza Kampung Kapitan ya, dengan melibatkan masyarakat dan juga generasi muda. Seru banget loh hari Jumat lalu ya kegiatannya. Tapi sampai sekarang tuh masih terngiang. Wah, keren banget. Banyak nih anak-anak muda, banyak komunitas yang peduli banget sama kebersihan lingkungan kita teman berdua. Jadi emang Ratu Dewa juga menilai aksi tersebut menunjukkan tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan sungai. Jadi memang langsung diberikan apresiasi ya keterlibatan generasi muda yang emang mulai aktif menjaga lingkungan gitu. Jadi kalau menurut Ratu Dewa sih persoalan sampah di Palembang ini membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dan emang Kota Palembang itu menghasilkan sekitar 1000 sehingga sampai dengan 1200 ton sampah ya setiap hari loh. Ini berdasarkan data dari pemerintah daerah. Dan volume sampah tersebut bisa meningkat hingga 2 kali lipat ketika memasuki periode lebaran. Kebayang kalau lebaran ya. Dan kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan perilaku masyarakat ya, sekaligus penguatan sistem pengelolaan sampah gitu teman berdua. Makanya Pemkot Palembang tuh menyiapkan langkah panjang ya, langkah untuk jangka panjang melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA itu di kawasan Keramasan. Dan emang proyek tersebut ditargetkan mulai berjalan pada September 2026 dengan kapasitas produksi listrik mencapai 17,7 MW. Wow, keren banget gitu kan ya. Pokoknya intinya kita tuh kasih apresiasi ya teman berdua sama siapapun yang tetap peduli sama lingkungan kita, termasuk komunitas-komunitas yang ada di Palembang ya, generasi muda yang emang punya awareness tinggi banget sama lingkungan yang ada di Palembang. Keren banget gak tuh? Jadi mudah-mudahan makin banyak aja generasi muda yang seperti itu ya.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

aja otaknya tuh teringat sama Shilohan Seven yang nanti di 16 Januari 2027 bakal konser di Palembang, ya kan? Wow. Udah pada punya persiapan apa tuh Mom Pro 2? Karena memang di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, aku yakin banget, waduh, rame banget lah ya. Karena di satu juga bukan cuma sekedar Shilohan Seven aja. Nanti ada Kahitna, ada Malik The Essentials, ada juga Perunggu, ada Viratel, dan juga Pamungkas yang juga bakal ikutan ya. Ikutan juga konser di situ, rame-rame, seru banget. Line up-nya juga kece-kece aja sih teman Pro 2. Setuju kan? Bahkan war tiketnya udah bisa dimulai dari besok ya, dari 2 September 2026 pukul 13 sudah bisa banget nih. Huhu. Hayo, hayo, hayo yang gak mau ketinggalan. Siapa dong yang rela ketinggalan untuk menyaksikan kerennya Shilohan Seven yang dulu menemani masa generasi milenial banget ya. Siapa yang dulu beli kasetnya? Ayo, kisah klasik untuk masa depan tuh lagunya tuh, aduh, bagus-bagus banget ya teman Pro 2. Sampai dia ngebela-belain beli kaset. Walaupun ya kaset pita banget, zaman dulu mah kayak gitu ya. Jadi kayak menemani masa kecil atau masa remajanya para generasi milenial dulu. Gitu ya. Mungkin bakal ada beberapa komen di Instagram atau di beberapa akun media sosial. Anak-anak Gen Z, berikanlah kesempatan pada tante-tante dulu ya yang milenial ini buat nonton, katanya kayak gitu. Waduh, tapi jangan salah, mana tahu Gen Z juga suka. Iya dong, siapa sih gak suka sama Shilohan Seven ya teman Pro 2. Tetap fenomenal hingga kini, walaupun udah lama banget ya. Masa kemasannya emang udah lewat, tapi sampai sekarang karyanya tetap aja dielulukan dong.

Prodava Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang udah pukul 12 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kaum muslimin muslimat dimanapun berada, sekarang saat untuk kita dengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Teman Pro 2 dimanapun berada, seiring berkumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro2, jiwa yang bersedih kalau kata Gia Indrawari. Aduh, sedih-sedihan ya jam segini, nanti dulu nih. Apa sih kira-kira yang bikin kamu jadi sedih-sedih banget, teman Pro2? Banyak. Kadang-kadang ada aja hal-hal yang bikin kamu tuh sedih gitu ya, tapi kayak pengen banget berusaha jadi orang yang lebih strong dan tangguh. Weh, maunya tuh kayak gitu, pasti dong ya. Ya udahlah ya. Tapi ngomong-ngomong teman Pro2, di luar sana kayaknya kok makin pekat sih. Bener kan, makin siang tuh makin pekat aja. Makin merasa membutuhkan banget penggunaan masker. Iya kan? Buat kamu yang mau luncuran di jalan gitu teman Pro2, apalagi untuk pengendara roda 2, wah rasanya gak mungkin banget kalau gak pakai masker ya. Kayak bengep banget gak sih? Bengep bahasa mana? Karena kan kayaknya dari kabut yang kayak gini nih, kita tuh kayak bernafas aja tuh, tubuh tuh udah kasih sinyal yang ayo jangan menghirup nafas panjang ya. Berasa kayak ngeri banget gitu teman Pro2. Gak nafas gak mungkin juga kan. Makanya penggunaan masker emang diperlukan banget gitu sih teman Pro2 ya. Oke, masih dalam dunia olahraga, aku masih kasih kabar buat kamu. Aku lagi mau kasih kabar tentang idola barunya Ciwi-Ciwi ya, dalam dunia olahraga sepak bola tepatnya. Iya kan, setelah kemarin nama Spanyol tuh berkibar sebagai juara dunia, langsung aja nama Lamine Yamal tuh juga beredar di mana-mana. Ya, keren banget ya. Jadi bintang muda Barcelona itu juga disebut sebagai kandidat utama peraih Ballon d'Or 2026 ini ya, setelah tampil gemilang bersama dengan klub dan juga timnas Spanyol. Jadi emang penampilan impresifnya sepanjang musim itu membuat Yamal ya kembali untuk menjadi sorotan dalam persaingan penghargaan individu bergengsi tersebut. Yang jelas agen sepak bola asal Portugal ya, George Mendes itu menilai kalau Yamal itu layak sih emang memenangkan Ballon d'Or. Dan dia tuh bahkan menyebut pemain Barcelona itu tuh sebagai sosok genius yang emang sulit banget dibandingkan sama pemain lainnya. Keren gak tuh? Jadi emang Ballon d'Or itu adalah penghargaan untuk seseorang jenius kan, yang pasti dari Lamine Yamal itu adalah salah satu yang bisa memenangkannya tahun ini. Itu kalau kata Mendes di teman Pro2, setuju. Kalau kamu setuju gak sih? Aku setuju ya, walaupun gak ada yang minta opini aku. Setuju-setuju aja kan. Emang namanya tuh udah berkibar sejak Piala Dunia 2026 ini teman Pro2. Jadi siapa sih gak kenal sama Lamine Yamal gitu kan ya. Bahkan aku suka ya, bukan berarti kayak diskriminasi ya, karena memang kan seorang Lamine Yamal ini kan pas kemarin ya ketika Spanyol itu memenangkan Piala Dunia 2026 jadi juara, itu kayak langsung memanjatkan doa. Wah, semakin bertambah kegantengannya 100% kalau menurut aku ya. Segitu ya. Jadi kategori menambah kegantengan tuh dari salah satunya kayak gitu tuh Pro2. Oke lah, yang masih dunia olahraga ya, kabar-kabar olahraga udah aku hadirkan buat kamu. Sebentar lagi aku bakal lanjut ya buat kamu, buat ngabarin kamu juga. Masih deh, kabar-kabar olahraga bakal terus aku gulirkan sampai dengan jam 2 nanti, tetap di Pro2 FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

masih di Prodeo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Alvin Joe, iman tak sama. Ah, ini perkara paling pelik sebenarnya ya. Temboknya ketinggian sih kalau yang satu ini. Oke, daripada mikirin hal-hal pelik ya, mending kita mikirin yang fun-fun aja sih, teman Pro 2. Tahu gak sih kamu ada negara yang memiliki lonjakan peringkat FIFA terbesar? Ayo, tebak-tebak-tebak, kira-kira negara apa sih yang langsung melonjak banget peringkat FIFA-nya? Aku kasih tahu sama kamu ya, negara itu adalah Norwegia. Jadi Norwegia ini jadi negara dengan lonjakan peringkat FIFA terbesar ya setelah berakhirnya Piala Dunia 2026 di Amerika Utara tahun ini. Norwegia itu naik loh ya 12 posisi dari peringkat 31 menjadi peringkat 19 dunia berkat keberhasilan mencapai perempat final turnamen tersebut ya. Keren dong. Jadi memang sih FIFA ini mencatat pencapaian tersebut tuh menjadi penampilan terbaiknya Norwegia sepanjang sejarah keikutsertaannya dalam ajang Piala Dunia hingga saat ini ya. Jadi Norwegia ini mengawali perjalanan dengan kemenangan 4-1 atas Irak, kemudian mengalahkan Senegal ya skornya 3-2 pada pertandingan berikutnya. Meski emang sih kalah 1-4 dari Perancis, tapi kan emang Norwegia tetap melaju sebagai runner-up grup I dan langsung menuju babak gugur di Piala Dunia 2026 ya kan. Jadi pas 3-2 besar aja Norwegia itu menundukkan Partai Gading ya, Partai Gading skornya 2-1. Kemudian juga menang lagi 2-1 atas Brazil malah. Ayo, kaget gak tuh ya. 2-1 lawan Brazil. Wah, langsung menetapkan Norwegia melangkah lebih maju lagi, teman Pro 2. Tapi emang terhenti pas kalah 1-2 dari Inggris. Gitu deh, tapi emang melalui pencapaian ini langsung melonjak dong posisinya gitu, teman Pro 2 ya. Peringkatnya tuh langsung melonjak tinggi banget. Yang jelas peringkat 19 dunia. Wow, keren, luar biasa ya. Pasti karena ada Akang Haaland juga ya, Erling Haaland yang juga emang selalu menjadi bintang keberuntungan yang Norwegia. Ya gak sih, setuju gak sih teman Pro 2? Tapi congrats ya buat Norwegia yang melesat tinggi dari 3-1 ke peringkat 19 dunia deh.

barunya si bintang yang tadi sempat aku sebutin namanya, Erling Haaland, teman Pro 2, udah lihat belum nih? Dia potong rambut loh ya, penting banget kan? Tapi ya karena kan dia kan ikonik banget. Dia kan memang tuh kayak ciri khas itu rambutnya yang panjang gitu kan ya, dengan modelan yang kayak di crop kiri dan kanan. Tiba-tiba, wah berubah lagi potong rambutnya. Jadi semakin ikonik banget sih kalau aku bilang Erling Haaland ini, karena emang kan kemuknya juga unik banget gitu kan ya. Jadi dia tuh langsung datang mengejutkan penggemarnya, karena dia tuh langsung ubah style rambutnya gitu loh. Jadi style rambut ikoniknya tuh langsung berubah pas menjelang musim baru ini nih teman Pro 2. Jadi Haaland ini memangkas rambut panjang yang emang selama ini jadi salah satu ciri khas dia gitu kan ya. Dan perubahan itu langsung menarik perhatian penggemar sepak bola dan rame banget diperbincangkan di media sosial. Jadi di unggahannya itu Haaland ini memberikan komentar singkat ya mengenai penampilan barunya gitu. Katanya itu musim baru, potongan rambut baru gitu ya. Langsung dia nunjukin foto rambut barunya. Oke, dan dia juga menanggapi gaya rambut barunya yang santai gitu ya. Dibilang rambut pendek gak masalah gitu sih. Dan emang penampilan baru tersebut membuat Haaland ini ternyata kelihatan beda banget ya dibanding dengan beberapa musim terakhir. Tapi emang perubahan gaya rambutnya tuh gak mengubah perannya sebagai salah satu penyerang utama Manchester City gitu aja sih. Jadi Erling Haaland ini juga memperlihatkan gaya rambut barunya kepada pelatihnya ya, Pep Guardiola. Dan momen itu tuh terjadi pada saat Guardiola tuh sedang menyaksikan pertandingan Brentford melawan Tottenham Hotspur gitu deh. Jadi pas Haaland tuh langsung tampil, dia tuh nunjukin gitu loh penampilan barunya pada sang pelatih gitu sih. Dan wah ya udah sih, karena udah dipangkas gitu kan rambutnya. Tapi fresh ya, fresh. Kalau aku secara pribadi sih ngeliatnya fresh banget gitu. Kayak anak-anak ABG lah ya. Ya udah sih, kalau kamu teman berdua, coba kamu lihat deh gimana penampilan Erling Haaland dengan potongan rambut barunya. Kamu lebih suka dia dengan model rambut panjang atau yang kayak sekarang? Tapi whatever, walaupun rambutnya baru, tapi skill main bolanya, wah tetap unggulan dong.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, feel less.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih, yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar

kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, cinta yang kutunggu. Ayo, nungguin siapa nih kira-kira? Ada yang ditunggu kah? Ada kali ya. Aku sih nunggu Nadia. Loh, orangnya udah datang kayaknya. Pas banget kan? Atau kamu lagi nunggu kabar-kabar dalam dunia entertainment? Ih, boleh, boleh. Kenapa enggak ya? Apalagi kalau kabar dunia perfilman nih sekarang udah makin bergeliat aja loh, termasuk film Indonesia ya. Dan yang udah siap banget diluncurkan adalah film Dan Bandung gitu ya, yang bakal menghadirkan kisah romansa dua mahasiswa dengan latar kota Bandung. Ih, kece banget sih. Jadi ini kisah cinta Basil sama Elma ya. Dan latar kehidupan tuh ada suasana khas Bandung gitu loh, teman berdua. Ini adalah film produksinya Verona Films ya, yang disutradarai sama Rudy Sujarwo. Dan juga tayangnya serentak banget nih di Kamis ya. Yang pasti, wow, udah tayang dong ya sejak 20 Agustus 2026 kemarin, teman berdua. Seru kan? Sekarang emang perfilman Indonesia tuh lagi pada keren-kerennya sih. Layar lebar, layar kaca, semuanya ada gitu kan. Berarti emang kreativitasnya warga negara Indonesia plus 62 ini gak perlu diragukan lagi dong ya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
4: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Kalah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku gak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bruno Mars 92 udah aku puterin buat kamu, spesial aja ya. Okay, dan kalau ngomong seputaran santai siang, kalau jam sekarang kita masih ngebahas dunia entertainment aja dong. Dan aku masih seneng banget nih ngebahas film-film yang terus beredar di bioskop-bioskop Indonesia. Salah satunya adalah film horor. Wow, tapi judulnya harusnya horor gitu ya. Harusnya horor, tapi nyatanya horor gak nih? Jadi film harusnya horor yang resmi tayang di bioskop Indonesia dengan mengusung genre komedi fantasi ya. Dan film debutnya Reza Octavian atau Reza Arab itu adalah sebagai sutradara ya, menampilkan dirinya sebagai pemeran utama loh. Jadi harusnya horor ini mengisahkan arwahnya yang namanya Emas ya, yang penakut dan emang harus nakutin 100.000 manusia untuk memenuhi syarat. Jadi Emas ini menjalankan tugas tersebut supaya bisa menyaksikan anime favoritnya sampai selesai ya, dengan mencari cara menghasilkan ketakutannya. Ya udah, jadi gitu deh. Jadi unik banget karena emang kalau dibilangkan genrenya adalah komedi fantasi. Ya kan teman Pro 2, ini seru banget ya. Film besutannya Reza Arab, ditunggu aja karena udah beredar sih sebenarnya sih ya. 20 Agustus 2026. Ayo yang belum nonton jangan sampai kelewatan kalau gitu ya. Oke, itu merupakan informasi terakhir yang aku hadirkan buat kamu teman Pro 2, karena kelar ini bakal ada Kakak Divya Oktavani yang nemenin kamu selanjutnya sampai dengan jam 8 malam. Kalau gitu langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026. Pro 2 FM Palembang.

Demam Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, indeks standar pencemaran udara Palembang mencapai 195 dengan kategori tidak sehat. Mengantisipasi kabut asap, Pemkot Palembang memberikan 16.500 masker gratis kepada masyarakat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa memimpin pembagian masker bersama Forkomida dan Kepala OPD. Pembagian dilakukan di Simpang Caritas, Simpang 5 DPRD Sumsel, dan Flyover Polda Sumsel. Informasi selanjutnya, desainer John Galliano akan menjadi inspirasi Met Gala 2027 melalui pameran bertajuk John Galliano Horizon. Pameran ini menampilkan perjalanan kreatif Galliano selama sekitar 4 dekade di dunia mode. Pameran John Galliano Horizons berlangsung di The Met Fifth Avenue mulai 9 Mei 2027. Informasi terakhir, ribuan ASN Pemprov Sumsel mengikuti jalan santai dan olahraga gembira dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor Gubernur Sumsel pada minggu kemarin dengan suasana meriah dan penuh kebersamaan. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk syukur sekaligus cara mengisi kemerdekaan. Ia mengajak ASN, TNI, Polri, dan masyarakat memperkuat sinergi melalui kerja serta pengabdian sesuai tugas masing-masing. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Satu kemana FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, sore ceria bareng sama Divya dan Rian Daim hari ini sampai jam 8 malam nanti. Aku bakal kabarin kamu seputar kota Palembang dan juga di jam 4 sore bakalan ada obrolan sore ceria yang inspiratif banget. Kalau kamu mau ditemenin sama lagu favorit kamu, bisa langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 memasuki pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk berkumandang beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
1: Alah, so baik.
2: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
0: Nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh, gitu ya.
2: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
0: Deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

0: kamu?
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
4: Dibikin ceria aja.
5: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
4: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
4: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Dan tentunya balik lagi bareng Rian dan juga Divya, teman Pro 2 nemenin kamu. Tapi Divya-nya operator aja deh ya. Dan sore hari teman Pro 2 kita di sore ceria di Senin 24 Agustus 2026. Seperti biasa buat sore hari ini, aku udah kedatangan narasumber gue setaraku yang keren banget teman Pro 2 sore ini. Please welcome, ini ada Kak Muhammad Rahman Bayumi MA dan juga Rangga Dwi Putra. Halo.
1: Halo. Halo, selamat sore.
0: Jadi buat sore hari kita bakal bahas tentang The Clinic 4.0 EduArt Festival 2026 bersama UIN Raden Fatah ya. Betul ya?
2: Benar. Betul sekali.
0: Boleh kita kenalan dulu nih dari Pak Dosen dulu nih, silakan Pak Dosen.
1: Oke, boleh perkenalkan, nama saya Mamaram Bayumi. Saya merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus founder dari Akademi Klinik yang sekarang sudah bertransformasi menjadi The Clinic itu 4.0, sudah penyelenggaraan yang keempat.
0: Oke, next.
2: Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Rangga Dwi Putra. Saya adalah mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, jurusan S1 Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, merupakan bagian dari panitia The Clinic 4.0.
0: Oke, berarti kalau ngomongin tentang The Clinic 4.0, sebelumnya juga ada yang 3.0, 2.0 gitu ya. Ini udah yang keempat ya?
1: Yang keempat, alhamdulillah.
0: Oke, berarti ini udah yang ke tahun keempat? Atau di kelang-kelang gitu?
1: Yang tahunnya mungkin ketiga, karena kita mulainya itu dari tahun 2024 kurang lebih. Tapi dalam satu tahun ada yang sampai dua kali. Jadi ini udah penyelenggaraan yang keempat.
0: Oke.
1: Dan sekarang eksis insya Allah per satu tahun sekali.
0: Oke. Jadi ini memang bukan digerakkan di salah satu fakultasnya, tapi memang keseluruhan ya, secara keseluruhan ini teman-teman mahasiswa bisa ikut semua gitu.
1: Kalau sekarang se-Indonesia.
0: Oh, se-Indonesia.
1: Se-Indonesia. Wow. Makanya sekarang kami mencoba, alhamdulillah terima kasih kepada RRI yang sudah memberi ruang untuk mempromosikan Akademi Klinik ini. Karena memang awalnya itu hanya kelas saya saja, mata kuliah saya merasa anak-anak muda kadang-kadang bosan untuk kuliah di dalam kelas. Akhirnya saya bawa keluar ke Jakabaring, kita ada kegiatan outbound, perlombaan, kompetisi. Terus akhirnya berlanjut, saya mengajarkan mahasiswa untuk bisa public speaking, seminar, membuka seminar. Dan sekarang benar-benar karena pada waktu yang ketiga 3.0 itu banyak sekali minat dari fakultas lain untuk ikut. Tapi karena pada waktu kita masih batasin, kita coba satu UIN dan alhamdulillah rame sekali,
0: rame ya,
1: antusiasnya. Nah sekarang alhamdulillah dapat dukungan dari dekan, Ibu Profesor Maya Panorama, itu untuk menyelenggarakan ini se-Indonesia. Alhamdulillah. Tapi ada juga yang dari luar negeri yang mau ikut. Kemarin sudah ada tanggapan dari Malaysia, salah satu madrasah di Malaysia, seperti itu.
0: Ini kalau untuk yang bisa sampai di luar, ke luar negeri gitu, ini tahun pertama baru tahu mungkin sebelumnya?
1: Pertama.
0: Pertama ya?
1: Pertama, alhamdulillah.
0: Oke, gimana nih? Aku manggilnya apa nih, kakak ya? Kakak
1: boleh,
0: atau bapak ya? Gimana nih kak? Perkembangannya gitu ya, yang dulunya mungkin belum tertarik gitu. Apa sih menariknya begitu sehingga nih sekarang kayak udah maju banget. Yang dulunya kayak cuman di satu fakultas aja, bahkan seluruh fakultas ataupun dari luar juga bisa ikut. Gimana nih prosesnya begitu?
1: Oke, pertama sekali ini merupakan saya merasa karena prodi kita yang ada di Fakultas Ekonomi kan sudah unggul. Itu memang sudah skalanya harusnya internasional. Sehingga saya melihat bagaimana pembelajaran di kelas itu tidak lagi dihabiskan waktunya di kelas, tapi benar-benar mahasiswa ini mempunyai target mendapatkan sertifikat prestasi baik skalanya lokal, nasional, internasional. Terus saya bagaimana seluruh mata kuliah yang saya ajar, termasuk adanya ada Rangga juga merupakan alumni, saya bilangnya alumni Akademi Klinik. Karena setiap peserta Akademi Klinik itu pada akhirnya mereka punya prestasi, punya piala, punya trofi. Terus lama-lama saya merasa kayaknya kalau saya sendiri ini udah besar nih. Kita sudah punya komunitas, punya grup. Kalau kita buat event tuh acara-acara tuh sudah rame banget, sudah ratusan.
0: Betul.
1: Terus saya berpikir kenapa nggak saya bikin festival saja. Sehingga di tahun di penyelenggaraan yang 3.0 itu saya udah mulai kemas menjadi festival. Ada lomba vokal solo, stand up comedy. Terus saya membuat puluhan seminar pada waktu itu dalam satu tahun, dan itu rame. Alhamdulillah mahasiswa meskipun ada yang senang, ada mungkin yang sedikit terpaksa, akhirnya ya tetap harus bisa, karena memang harapannya mahasiswa ini pada akhirnya mempunyai prestasi seperti itu. Nah tapi lama-kelamaan karena memang sudah di UIN-nya sendiri kita sudah punya nih kayak gitu, nah kita sudah punya branding. Nah jadi kita bawa branding itu, Akademi Klinik itu, ke Pak Rektor, dan Pak Rektor itu senang dengar kita punya branding seperti itu. Nah alhamdulillah yang sekarang ini akhirnya Akademi Klinik itu mempunyai kegiatan-kegiatan yang bukan cuma di bidang edukasi tapi juga kegiatan di bidang seni. Maka dari itu kita buka festival, dan karena memang banyak peminatnya insya Allah, makanya sekarang undangannya itu kita sebar ke seluruh Indonesia melalui forum dekan seperti itu.
0: Oke, makanya ada education dan art gitu ya. Benar. Jadi nyatu teman pro 2 ya. Oke, Rangga, ini tahun pertama kamu jadi humas ya?
2: Iya benar.
0: Kenapa nih Rangga kamu bisa bergabung, tertarik ini untuk bisa join ke festival ini?
2: Pertama itu benar kata Pak Bayu tadi, untuk The Clinic 4.0 atau Academic The Clinic ini pertama dari kelas. Dan kebetulan saya mahasiswa dari kelasnya Pak Bayumi, yaitu public speaking. Jadi yang pertama itu beliau menyuruh kami satu kelas itu untuk ikut andil dalam festival Academic Clinic. Dan akhirnya kami ikut dalam kepanitiaan ya Pak ya. Dan akhirnya alhamdulillah kemarin di 3.0 saya ditunjuk Pak Bayu sebagai ketua panitia. Dan akhirnya alhamdulillah untuk kegiatan tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kami inginkan. Dan tentunya untuk tahun ini kami ingin lebih meriah lagi dengan mengajak seluruh, bukan hanya mahasiswa ya Pak, tapi siswa-siswi SMP, SMA yang akan ikut andil dalam The Clinic 4.0 ini Kak.
0: Apa nih tantangannya untuk tahun ini? Karena kan kalau dulu tuh kan kayak masih di internal lah begitu ya, di seputaran kampus. Sekarang udah orang luar pun kayak bisa join gitu. Gimana nih tantangannya atau mungkin perubahannya begitu ya?
2: Untuk yang tantangan terberat ini yaitu mengenai peserta mungkin Kak. Karena kita lihat dari segi teknologi mungkin mahasiswa ataupun anak-anak muda ini susah untuk mengembangkan diri mereka.
0: Betul.
2: Karena bertergantungan dengan teknologi. Maka hadirnya The Clinic, Akademi Klinik ini untuk memberikan ruang atau tempat mahasiswa atau anak-anak muda yang ada di Sumatera Selatan bahkan di Indonesia itu untuk berkembang. Dan juga di The Clinic 4.0 ini atau Akademi Klinik ini memang tempat kita, wadah kita untuk melakukan perkembangan soft skill, memiliki bakat, dan kita akan kembangkan di sana Kak. Jadi untuk hal kedepannya mungkin untuk mahasiswa ataupun anak-anak muda harus benar-benar mengembangkan kemampuan yang dimiliki gitu.
0: Pak Bayu, ini sebenarnya dari awal sampai sekarang tujuan dari festival ini apa sih dan visi misinya apa gitu?
1: Kalau visinya tentu kita ingin berkontribusi dalam pencapaian SDGs atau Sustainable Development Goals, di mana di situ secara umum mungkin kalau saya sampaikan nanti terlalu teoritis, tapi intinya bagaimana anak-anak muda, khususnya anak-anak muda memang itu mereka mempunyai kesempatan yang sama. Karena kan seringkali kalau dalam satu kelas, apalagi kalau dalam ruang perkuliahan ataupun anak-anak muda, seringkali oh kalau kamu pintar, ayo, yang nggak pintar ya tinggal. Nah tapi kalau dalam kegiatan Akademi Klinik ini sedikit memaksa. Sedikit memaksa, harapannya bukan cuma satu atau dua orang aja yang bisa, tapi satu kelas benar-benar bisa.
0: Bisa ya.
1: Nah dengan adanya ini, dan juga harapannya semua dosen-dosen juga seperti yang 3.0 itu semuanya memang benar-benar mendukung. Jadi yang awalnya mungkin tidak berani jadi berani, yang awalnya mungkin gak pernah pegang tropi jadi pegang tropi. Karena semua orang dikasih kesempatan, makanya kemarin kita coba buat satu fakultas dulu. Tujuannya biar mereka ya berani
0: pelan-pelan ya.
1: Pelan-pelan, dan alhamdulillah seperti dari fakultas bisa satu UIN kayak gitu. Nah sekarang bisa se-Indonesia. Jadi tujuan jangka panjangnya ini memang memberi ruang yang sama kepada generasi muda, siapapun kalian, dari manapun asal kalian, kalian tetap mempunyai panggung kayak gitu untuk bisa sama-sama kita rayakan seperti itu.
0: Apa nih yang dilakukan untuk menunjukkan mahasiswa nih, kamu nih harus ikut nih begitu. Terkadang kan yang terjadi di lapangan kendalanya apa biasanya dari seorang mahasiswa itu, Pak?
1: Yang sering kali itu ya minder.
0: Minder ya?
1: Minder.
0: Takut ya?
1: Minder, takut, terus apalagi sekarang ini gadget. Kalau mereka di, gak usah terlalu jauh, mungkin kalau mereka dari segi bahasa chat itu aktif. Tapi kalau kita suruh ngomong, itu mulai gelagapan. Harus kayak membaca.
0: Oh iya, benar.
1: Nah, di Akademi Klinik ini, karena ini ada integrasinya dengan perkuliahan, sehingga kita sebagai dosen tuh mempunyai sedikit kontrol lah untuk memaksa bagaimana anak-anak ini mempunyai panggung. Toh nanti ketika mereka tampil, itu kan yang mempunyai capaian ya mereka.
0: Ya, mereka sendiri begitu,
1: mereka
0: ya.
1: Mereka sendiri
0: yang manfaatnya ya.
1: Jadi harus sadar dulu, ibaratnya mereka harus disadarkan kayak gitu.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi agak memaksa juga kadang.
0: Iya. Kalau Rangga memang dari dulu udah sadar, Pak, atau mungkin disiram dulu nih baru sadar gitu. Gimana Rangga?
2: Benar kata Pak Bayu. Pertama-pertama masuk kuliah tentunya agak minder untuk tampil, mungkin kurang berani untuk tampil, dan akhirnya terus ditekan oleh dosen untuk berani tampil, akhirnya mencoba dan sampai sekarang alhamdulillah berani untuk mengambil resiko walaupun gagal nantinya. Yang penting kita tampil dulu.
0: Pernah gagal?
2: Sering pernah gagal. Yeah,
0: terus gimana nih cara kamu nih buat nggak putus asa gitu, terus berusaha?
2: Tentunya yang pertama saya mengkoreksi dari segi mana yang membuat saya gagal kan. Dan akhirnya saya akan mengupgrade hal tersebut agar menjadi lebih baik lagi untuk mencoba ke depannya gitu kan.
0: Oke. Enak Pak ya kalau misalkan semua mahasiswa tuh kayak Rangga begitu ya. Pengen belajar, pengen mengenal segalanya begitu.
1: Betul. Seringnya kadang-kadang kan kabur-kaburan.
0: Iya benar.
1: Kabur, lari, senangnya ya nongkrong.
0: Betul.
1: Gadget. Ya gak ada yang salah sih sebenarnya, cuman kalian anak-anak muda kan kadang-kadang harus tahu, kadang-kadang mereka belum tahu apa hikmahnya, tapi kita paksa dulu nanti akhirnya tahu belakangan.
0: Rangga, ini benefitnya apa nih enggak sehingga teman-teman nih yuk sama-sama kita join gitu?
2: Untuk benefitnya bukan hanya tentunya yang benefit pertama itu pastinya kita itu dapat belajar berkomunikasi.
0: Betul.
2: Lalu kita dapat mengembangkan komunikasi kita itu ke depannya di mana. Saya sekarang ini bisa mendapatkan job MC ataupun yang lainnya itu berkat dari Akademi Klinik, Pak.
0: Iya. Berkat
2: berani
0: Bayu.
2: Tampil. Iya benar, berani tampil dari awal-awal dan akhirnya kita terbiasa, Kak.
0: Jadi
2: itu adalah kunci terpenting, kita harus mencoba tentunya yang di mana tempat kita berada, dan alhamdulillahnya di Febi ada Akademi Klinik, Pak.
0: Jadi emang kayak harus penting banget nih Pak ya, apalagi buat anak muda gitu untuk generasi kedepannya nih. Entah itu setelah dari perkuliahan begitu mau cari kerja. Karena kan sekarang yang namanya public speaking atau apapun itu sangat dibutuhkan sekali Pak ya.
1: Sangat banget. Apalagi kalau dia main gadget kan, dengan public speaking mereka bisa cari uang kayak gitu. Melalui gadget yang mereka pakai kayak gitu.
0: Kalau Rangga ngelihatnya tantangannya apa sih enggak? Sehingga kamu tuh, oh aku ini harus bisa gitu.
2: Untuk tantangan ke depan ataupun sehingga buat saya harus bisa itu yang pertama tentunya dilihat dari banyaknya perkembangan zaman sehingga hal tersebut dapat membuat kita untuk harus mencapai apa yang kita inginkan tentunya dengan cara kita harus berani untuk mengambil risiko, Kak. Karena kita ketahui, Kak, di dunia ini perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin maju. Nantinya kalau kita tidak berani untuk mengambil resiko, kita tidak belajar dari sekarang, mungkin nantinya akan ketinggalan.
0: Itu dia. Jangan sampai nanti teman pro 2, teman kamu udah maju, kamu baru belajar gitu ya. Jadi teman pro 2, kita bakal ngobrol lebih banyak lagi tentang The Clinic 4.0 EduAd Festival 2026. Kira-kira seperti apa sih keseruannya, apa aja perlombaannya, ya. Dan yang kerennya tahun ini teman pro 2 bukan cuma hanya mahasiswa-mahasiswi dari UIN Raden Patah, tapi teman-teman yang di luar juga, bahkan sampai luar negeri pun bisa ikut join. Oke, Pak Bayu dan juga Rangga, kita balik lagi ya. Dan juga teman-teman berdua tetap terus dengerin Pro FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Kita masih bahas tentang The Clinic 4.0 EduArt Festival 2026, masih bersama Pak Bayu dan juga sama Rangga ya. Oke, kita masuk ke inti, ke poin teman produk dari event The Clinic 4.0 ini. Kira-kira ini ada apa aja nih Pak Bayu atau mungkin Rangga yang mau kasih jawabannya ya. Ada event apa aja gitu dari The Clinic 4.0 ini? Perlombaannya ya.
1: Oke, Kak. Untuk eventnya ada event lomba, ada beberapa lomba ya, Pak ya. Pertama ada vokal solo, lalu ada stand up comedy, ada lomba poster, dan yang terbaru ini ada short movie atau film pendek.
0: Oke.
1: Dan tentunya juga ada juga bazar UMKM, yang dimana seluruh bazar terlibat itu adalah mahasiswa. Dan yang terakhir itu ada seminar. Jadi yang nanti mungkin untuk seminarnya itu mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Pak Bayu ya.
0: Oke. Ini Pak Bayu, kalau untuk beberapa perlombaan ini emang dari tahun kemarin sama atau ada yang beda begitu? Terus ini memang dipilih karena memang sesuai dari ketentuan food dari panitia atau gimana gitu, sehingga ada solo vokal ya dan lain-lainnya gitu.
2: Kalau untuk jenis-jenis lombanya sendiri setiap tahunnya berbeda. Kayak di tahun ini tuh kita ada film pendek, karena memang sekarang ini kalau saya lihat mahasiswa tuh kan hobinya buat video.
0: Dan betul, konten
2: sempat,
0: ya.
2: Konten, dan sempat saya tes juga beberapa kelas saya itu, saya suruh bikin film pendek tuh totalitasnya itu luar biasa sekali. Jadi saya pikir anak-anak ini kalau seandainya gak dibuat kompetisi sayang juga kayak gitu. Jadi saya buatlah kompetisi film pendek. Kalau untuk vokal solo, kenapa itu ada? Karena itu salah satu lomba yang sangat menghibur. Apalagi nanti ada bazar. Kalau ada vokal solo tuh ya asik aja, bisa dengerin musik kayak gitu. Terus kalau stand up comedy ini sebenarnya mulainya tahun lalu, dan itu menjadi salah satu kegiatan yang sangat menyenangkan, karena pada kalau tahun lalu tuh kita ada challenge pimpinan. Jadi ada Pak WR, ada pimpinan-pimpinan lah, intinya mereka juga stand up comedy. Sehingga menjadi ruang untuk mahasiswa dan dosen tuh bisa akrab tuh melalui stand up comedy. Karena kan ada ya seperti apa ya, punchline kayak gitu. Terus bisa saling jujur tapi dengan cara yang lebih jenaka lah kayak gitu. Nah jadi, nah yang baru juga di festival kali ini, biasanya Akademi Klinik itu kan memang intinya ada seminar di sana. Ada edukasi. Nah edukasi tahun ini itu yang sangat melegakan dan juga membahagiakan untuk saya, karena alhamdulillah kita sudah mendapatkan 4 narasumber. Yang pertama itu ada Profesor Abdul Hadi, itu Pak WR 2 Wiranda Patra Palembang. Nanti yang kedua itu ada Dr. Delia, dia merupakan salah satu dokter yang ada di UIN. Kebetulan kita kan ada fakultas kedokteran, jadi bisa menjadi salah satu cara juga untuk melakukan promosi, sosialisasi bahwasanya kita punya dokter. Dan juga Dr. Delia ini nanti akan fokus terhadap kesehatan lah intinya, memberikan edukasi kepada mahasiswa bagaimana melek dengan kesehatan. Dan juga ada Ibu Dr. Emma, ini merupakan psikolog yang ada di UIN juga. Dan yang terakhir ini ada praktisi dari pengusaha, yaitu Bapak Dr. Junes Terada. Gitu. Nah jadi nanti ini benar-benar satu paket yang sangat komplit, padat, 6-8 Oktober dengan perlombaan-perlombaan yang biaya pendaftarannya tuh gak mahal, mulai dari 20-an ribuan saja.
0: Sehingga, mahasiswa ya.
2: Iya, sangat murah. Itu sebenarnya kayak untuk apa ya, untuk peramenya aja lah, untuk melihat ini benar-benar sungguh-sungguh mau ikut lah kayak gitu,
0: bener.
2: Bukan yang mahal banget, enggak. Jadi kalau early bird itu di awal daftarnya ada gelombang 1 dan gelombang 2, nanti silakan lihat di booklet, boleh juga kunjungi di akun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Wiranda Patra Palembang, itu ada di sana, tinggal di scan saja. Jadi seluruh kegiatannya ini yang lomba-lomba mulai dari 20.000, tapi kalau yang Akademi Klinik, yang seminar dan bazar itu semuanya ya masih free kayak gitu.
0: Ini venue-nya di mana nih?
2: Di Fakultas Ekonomi di lantai 4.
0: Oke, oh berarti di indoor ya?
1: Iya.
2: Indoor, dan juga kita tuh pokoknya di bagian atas kali itu ada seperti kayak rooftop lah kayak gitu. Nanti ada pameran poster biasa seperti itu.
0: Oke. Ini targetnya berapa sih, Pak?
2: Targetnya? Ada, kalau targetnya tuh kayaknya setidaknya 500 insya Allah bisa lah.
0: Untuk keseluruhannya.
2: Sebenarnya itu yang paling minimal, karena kita lihat kapasitas gedung. Sedangkan yang tahun lalu saja udah nggak kontrol lagi, udah banyak yang di luar kan, kasihan.
0: Sama
2: juga.
0: Venue-nya di situ juga.
2: Sama. Kita sengaja sebenarnya bukan UIN nggak punya gedung yang lebih besar, ada, tapi karena memang ini senternya itu di Fakultas Ekonomi, jadi kita tetap inginnya di Fakultas.
0: Kenapa nggak di ada di outdoor gitu, lebih besar, lebih luas, kayak lebih apa sih?
2: Iya.
0: Apa ya, kalau orang luar masuk, ya kalau orang mau masuk kampus itu kan nggak takut gitu ya, jadi cuma di lapangan begitu.
2: Ini kita emang sengaja di lantai 4, jadi kenapa bukan di lapangan? Yang pertama karena ini memang bazar kewirausahaan dan festival ini kan memang semuanya mahasiswa. Jadi kalau di lapangan khawatirnya nanti ada pihak-pihak yang memanfaatkan untuk melakukan promosi atau perdagangan dan lain-lain, jual beli. Sedangkan ini kan merupakan produknya, ini semuanya produk mahasiswa. Sehingga ini masih tidak bisa kita pisahkan dengan proses perkuliahan tentunya. Dan juga kenapa bukan di, kalau di luar saya mikirnya mungkin nanti agak panas juga, khawatir, dan juga apalagi karena ini memang kegiatan saya yang handle sebagai pembina, saya khawatir nanti nggak terkontrol, apalagi kalau udah rame banget, belum lagi kalau hujan, panas, seperti ini misalnya, asap, mohon maaf, kayak gitu, nah itu khawatir, jadi kalau di indoor menurut saya itu masih sangat memungkinkan, apalagi Feby punya teater yang lumayan besar di lantai 4,
1: dan itu juga menarik. Sekaligus ingin mengenalkan fakultas kami, karena kan ini kan kita akan mengundang orang-orang luar, Kak, gitu.
0: Nah, kita bahas tentang perlombaannya nih. Solo karir nih, Rangga, gimana, apa nih syarat-syaratnya untuk ikut lomba solo karir, terus ngebawain lagu apa?
1: Untuk vokal solo itu untuk syarat-syaratnya yang pertama tentunya minimal usia berapa, Kak?
2: Gak ada minimal.
1: Gak ada minimal. SMP, SMA, universitas dimanapun. Mau
2: rasa sanawiyah boleh.
1: Iya. Dan juga untuk genrenya itu bebas, Kak. Ada dangdut, ada pop, dan juga ada lagu barat yang mungkin sudah ditentukan nanti di buklet itu.
0: Oh, ada ya?
1: Iya, ada lagu-lagunya.
2: 20 lagu pria dan 20 lagu wanita.
1: Benar.
0: Oh, minus one ya?
1: Iya.
0: Terus berapa, satu lagu ya?
1: Iya, satu lagu.
0: Nanti eventnya berapa hari?
2: Tiga hari.
0: Nah itu kalau misalkan lomba karaoke itu gimana nih cara mekanismenya, langsung sehari habis atau nanti ada finalnya atau gimana?
1: Langsung nggak? Langsung
0: ya. Pendaftarannya berapa?
1: Pendaftarannya under 20 ribu.
2: 20 ribu lah.
1: 20 ribu.
0: Terjangkau sekali ya.
1: Iya tentunya.
2: 25 ribu. Nah tapi nanti kalau seandainya di gelombang kedua itu naik sedikit. Jadi lebih cepat lebih baik itu lagi.
1: Yes. Ya benar, ada promo ya Pak ya.
0: Iya. Kalau untuk stand up komedi nih, apa aja nih syarat-syaratnya?
1: Untuk stand up sama seperti vokal solo, juga mau SMP, SMA, madrasah, universitas dimanapun. Tentunya untuk penyampaian atau materinya itu juga bebas, Kak. Yang penting tidak mengandung unsur syara, gitu.
0: Syara atau apapun itulah. Terus lagi ada poster ya.
2: Iya.
0: Poster tuh kayaknya di setiap universitas tuh ada terus ya.
2: Ada. Karena itu menyalurkan sebenarnya anak-anak yang suka desain, karena memang sekarang ini kan lagi IT, jadi mereka kayak secanggih-canggihan. Nah sekarang ini memang sebelumnya itu sudah terkumpul lebih dari 100 poster. Jadi kemungkinan akan lebih banyak lagi poster. Dan itulah serunya lomba poster, karena peminatnya itu banyak yang bisa bikin poster. Baik itu jalur yang benar-benar agak didorong, ada juga yang kesadaran sendiri. Nanti semua poster itu akan dipajang di dinding-dinding festival.
1: Gitu. Ada pameran nanti, Kak.
2: Jadi semua orang bisa lihat. Dan penilaiannya secara terbuka oleh dewan juri. Dan biasanya jurinya sangat banyak. Karena kenapa? Untuk tetap objektif. Karena pesertanya itu, kalau sekarang, karena saya mengumpulkan poster dari yang sebelumnya pernah ngumpul di semester lalu, jadi bisa sampai ratusan posternya. Jadi biar fair kayak gitu. Nah takutnya kalau jurinya 3 atau 4 kan takutnya ngeblank apa gimana. Kadang-kadang jurinya kebingungan juga kalau lihat sampai ratusan poster itu. Dan juga untuk lomba poster ini dia bisa online, sehingga bisa seluruh Indonesia ikut.
0: Nah kalau posternya temanya ditentukan nih
1: Ya apa ekonomi temanya? Islam.
0: Ekonomi Islam gitu. Biasa tuh penilaiannya dari mana sih, Pak? Dari apanya itu?
2: Dari desainnya. Mm-hmm. Yang jelas ini kan namanya poster akademik, uh-huh, sehingga harus tetap ada unsur akademiknya. Bukan sekadar poster yang bagus secara desain, uh-huh, tapi mempunyai ada data, ada fakta di situ, uh-huh, uh-huh, ada solusi, terus apa masalah yang mau disampaikan kayak gitu. Nah, uh-huh, sehingga punya pesannya yang kuat. Selain gambar visualnya itu yang menarik, tapi mereka mempunyai basic akademiknya itu yang bagus juga kayak gitu. Nah, okay, sehingga posternya itu menjadi benar-benar poster akademik, uh-huh, bukan poster seperti satu dua kalimat selesai.
0: Iya iya iya, oke.
2: Kayak gitu.
0: Next ada lomba apa lagi? Tadi udah tiga ya, solo nyanyi gitu.
1: Film pendek.
0: Short movie ya. Yeah, short ini movie. Baru pertama kali juga nih karena melihat potensi lah ya, Pak ya.
2: Karena sudah ada dua sebenarnya film yang masuk, uh-huh, dan itu saya lihat tuh luar biasa bagus, uh-huh, sampai saya tuh kadang merasa kayak ini kayaknya maksudnya niat banget.
0: Iya betul.
2: Karena anak Gen Z ini ternyata ketika kita kasih ruang, mereka tuh niat banget untuk membuat film itu. Uh-uh. Bahkan mereka syutingnya itu ada yang di dusun-dusun kayak gitu. Nah, oh, jadi gitu. saya merasa ini benar-benar salah satu potensi yang sangat luar biasa deh kalau film ini bisa kita kumpulkan. Jadi, uh-huh, nanti misalnya UIN punya acara, kita punya film-film yang bisa kita tayangkan, yeah, sebagai produk dari, okay, mahasiswa. Luar biasa filmnya.
0: Uh-huh. Kalau Sun Wolf ini berapa di durasinya?
2: 5, minimal 5 menit lah. Okay. 5 sampai 10 maksimal.
0: Iya. Untuk temanya?
1: Temanya ada berapa? Ada 10 ya, Pak ya. Salah, uh-huh, satunya itu ada UMKM, ada green economy, ada juga ekonomi kreatif. Uh-huh. Dan mungkin masih banyak lagi mengenai ekonomi gitu, Pak.
2: Pokoknya tentang, yeah, ekonomi, mm-hmm, apapun itu masuklah di situ.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk pembuatannya nih, videonya dari handphone boleh atau dari apa aja gitu?
2: Kalau pembuatannya sendiri boleh, yang penting di sana ada kualitasnya yang sudah kita tentukan. Jadi memang harus HD, dan juga dilarang menggunakan AI yang pastinya. Karena kan video sekarang bisa pakai AI, nah itu yang sangat dihindari. Begitu juga dengan poster, sebisa mungkin yang jadi pemenang nanti kami usahakan untuk tidak menggunakan AI. Jadi untuk video sendiri bisa menggunakan gadget apapun, selagi pesan yang bisa disampaikan itu nyampai dan juga gambarnya bagus, dan juga desainnya, editingnya bagus, saya rasa itu bisa.
0: Oke, ada lagi?
1: Setelah dari festival perlombaan tadi, ya benar kata Pak Bayu, ada edukasi, ada beberapa pemateri ya Pak, ada 4 ya Pak ya.
0: Oke, itu bahas tentang apa nih Pak?
2: Mental health, psikologi, tentang stunting insya Allah nanti. Terus ada juga wirausaha yang sudah berhasil, kayak itu praktisi dari direktur. Nanti memberikan semacam motivasi lah intinya untuk anak-anak itu.
0: Oke, selama 2 hari itu ya?
1: Iya benar.
2: Selama itu nanti yang khusus seminarnya itu direncanakan ada juga di hari pertama ketika kosong. Nanti ada beberapa yang kami lagi ajukan suratnya, tapi yang memang udah fix tuh ada 4 orang.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Narasumber.
0: Oke. Okay. Berapa nih durasi eventnya nih? Dimulai dari kapan? Dimulai dari jam berapa?
2: Dari pagi, dari jam 6, jam 8 pagi sampai sore jam 4. Jadi dari 6 sampai 8 Oktober. Tapi di hari terakhir itu memang diawali dengan seminar, nanti langsung pembagian hadiah, mungkin siang sudah selesai di tanggal 8. Yeah.
0: Oke, okay. Wow, ini banyak juga ya yang istilahnya berkontribusi. Teman-teman panitia ini berapa banyak nih Pak yang ikut terlibat gitu?
1: Banyak ya Pak ya, ada beberapa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentunya. Ada ketua panitia, ada bendaharanya, ada acara, ada PIC lomba vokal solo, lomba poster, dan lain sebagainya.
0: Setiap perlombaan ada PIC-nya gitu ya.
1: Jadi memang benar-benar.
2: Tapi yang menarik, memang di 3.0 itu panitianya itu cuma mungkin bisa saya katakan 4 orang. 4 orang aja. Terus nambah lagi jadi 7. Nah terus yang di 4.0 ini baru saya kasih lah untuk beberapa orang untuk jadi panitia sekitar 14. Itu pun bukan berarti 14 saja yang akan membantu, tapi 14 ini yang intinya. Tapi nanti seluruh mahasiswa yang khususnya yang saya ajar insya Allah akan saya libatkan untuk bersama-sama mensukseskan festival ini.
0: Iya, sekalian belajar lah seperti
2: sekalian
0: itu ya.
2: Sekalian belajar. Dan bahkan yang tahun lalu pun yang sebelumnya itu yang mendekor, yang mendesain itu semuanya mahasiswa.
0: Oh keren.
2: Iya, yang bikin-bikin idenya seperti kayak nonton bioskop, kayak lagi masuk bioskop. Itu semuanya buatan mahasiswa, saya sama sekali gak nyangka.
0: Kalau tahun ini?
2: Belum ada.
0: Sudah ada terpikirkan, kepikiran teman-teman mau ngapain gitu?
2: Kayaknya masih rahasia ya, karena karena mahasiswa ini pokoknya mereka nanti akan di challenge untuk membuat tema tentunya. Jadi mereka yang akan bersaing lah kayak gitu nah, membuat kira-kira spot foto untuk mereka masing-masing kayak gitu. Challenge kayak gitu.
0: Challenge ya. Oke. Kalau dari humas gimana nih sejauh ini kendalanya apa nih, publikasinya seperti apa begitu untuk promosinya?
1: Untuk humas tentunya alhamdulillah untuk saat ini belum ada kendala kak. Dan tentunya kami sudah mempromosikan melalui akun media sosial dari Akademi Klinik dan juga dari akun media sosial fakultas, akun media sosial pribadi, dan nanti setelah ini mungkin kami akan mengirimkan undangan kepada SMA, SMP ataupun madrasah, tentunya universitas-universitas yang ada di Sumatera Selatan. Gitu kak.
0: Kayak jemput bola gitu pak ya?
1: Iya.
2: Iya. Jadi udah di list di grup beberapa sekolah-sekolah yang potensial untuk kita undang. Benar-benar kita undang secara langsung kepada pimpinannya langsung kayak gitu.
0: Oke. Tapi sebelum ke The Clinic 4.0 ini ikut Bintang Radio dulu nih pak.
2: Iya harusnya.
1: Iya Bintang Radio baru buka.
0: Bintang Radio kan sampai tanggal 30 Agustus nih.
2: Ada ya?
0: Iya ada loh. Nanti dikabarin pak ya ke mahasiswanya ya.
2: Bintang Radio sampai umur berapa?
0: Dari umur 18 ya.
1: Oh 18. 16,
0: oh iya, 16 sampai 25.
2: Oh iya iya. Ini Rangga bisa ini.
0: Ya Rangga nanti selalu
2: juara vokal dia.
0: Iya, serius nanti sama Divya ya.
1: Ya boleh-boleh untuk setelah
0: ini. Ya, lumayan loh nasional loh nanti ininya.
2: Iya.
0: Nanti lanjut lagi ya nanti di radionya ya. Iya. Karena kan ini panjang nih, kan bulan Oktober ya, sebelum ke The Clinic-nya ke Bintang Radio dulu.
2: Oh benar banget.
0: Oke. Rangga, ini gimana? Apa tantangannya atau mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman yang ikut mendaftar atau kira-kira ada kendala apa gitu?
2: Yang pakai kerudung kemarin.
0: Biasanya apa sih yang biasa mereka
2: ada
0: tanyakan
2: ini beberapa
0: gitu?
2: Pertanyaan yang sudah sampai mungkin relate lah sama yang lain. Jadi ada yang nanya apakah short movie itu hanya untuk orang yang pakai jilbab atau
1: kerudung? Iya itu dia.
2: Oh enggak. Jadi ini short movie ini siapapun bisa ikut selagi itu ada unsur ekonomi Islam. Ini kan bukan berarti harus benar-benar ada ayat Al-Quran, enggak.
0: Iya benar.
2: Jadi selagi itu bisa membawa manfaat atau ada nilainya, kalian bisa ikut. Jadi apapun agama kalian bisa membuat short movie. Jadi mungkin di sini kami mau meluruskan lah intinya. Memang tema besarnya ekonomi Islam, tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk menerima apabila ada yang di luar agama Islam ingin ikut. Atau mungkin mereka punya film yang mempunyai value-value dari agama Kristen, Katolik, Cina,
0: boleh,
2: silakan
0: bisa,
2: saja terbuka.
1: Iya benar.
0: Oke.
2: Kayak gitu.
0: Oke.
1: Jadi terbukalah untuk semua agama. Karena kemarin juga Pak, dari acara-acara lomba-lomba yang ada di fakultas kami tentunya dengan tema Islam, mungkin ada beberapa mahasiswa dari MDP, Musi Caritas yang ikut andil. Bahkan kemarin sempat ada yang juara di lomba Cerdas Cerbat, temanya ekonomi Islam.
0: Dari MDP?
1: Iya, dari MDP.
0: Oke. Keren ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk yang short movie ini tema kita tadi ya, ekonomi Islam ya.
2: Iya. Ekonominya ekonomi Islam. Nah tapi kadang-kadang ada beberapa madrasah juga yang bilang, oh berarti ini kami harus ekonomi ya, harus UMKM. Sebenarnya ekonomi di sini bukan berarti ekonomi benar-benar ada kegiatan keuangan, ekonomi enggak. Ekonomi yang di sini maksud sedekah lah. Misalnya kalian buat film pendek tentang senyum, itu merupakan sedekah lah. Nah itu bisa kita jadikan short movie. Misalnya makna dari senyum dibikin short movie itu bisa. Jadi hal-hal yang sederhana mungkin yang bisa dibuat orang menjadi film, kalau itu memberikan manfaat maka dia ada nilai ekonomi. Jadi maknanya ya filosofis lah. Jadi jangan memandang film ekonomi itu apa aktivitasnya harus di pasar.
0: Iya ada jual belinya gitu ya.
2: Ada film yang sudah masuk itu filmnya itu tentang berbakti terhadap kepada orang tua. Dari bagaimana caranya membalas kebaikan dengan orang tua, bagi kami itu relate juga.
1: Ya, bagus.
2: Bagus kayak gitu.
0: Oke. Nah, kalau untuk dewan jurinya gimana nih, Pak? Orang enggak?
2: Banyak dan banyak. Jurinya dosen-dosen, bukan hanya dari dosen ekonomi. Tentunya kami mengundang juri-juri juga dari luar fakultas. Ada orang dakwah, orang komunikasi, tim IT, karena kan ada lomba poster, film pendek. Dan juga kami mencari dewan juri yang memang mempunyai kualitas yang baik. Ada yang lulusan dari Belanda misalnya. Terus ada juga nanti dosen yang dari luar Palembang. Itu sangat memungkinkan. Yang jelas sekarang kami lagi progres untuk pengajuan permohonan
1: gitu. Iya, untuk menjadi dewan juri.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu dan boleh di-spill nih, kira-kira hadiahnya boleh gak sih? Atau mungkin di-spill kira-kira dapat apa sih nantinya teman-teman nih yang udah ikutan, rewardnya gitu ya? Bisa gak sih Pak?
2: Bisa, tapi mungkin gak spesifik. Secara umum yang pastinya dapat uang. 3.0 aja ada uang, apalagi 4.0 kan. Nah, jadi meskipun pendaftarannya 20.000, 25.000, tapi uangnya insya Allah berkali lipat lah dari
0: ratusan.
2: Ada uang, ada trofi, ada sertifikat, dan juga setiap tahun yang jadi ciri khas dari Akademi Clean ini, kita punya piala dekan. Jadi nanti sekolah mana yang mendapatkan kayak juara umum, dia akan mendapatkan piala dari dekan, atau piala dekan namanya.
0: Gitu ya.
2: Ada Dean trofi.
1: Piala bergilir ya.
0: Oke, itu membanggakan sekali ya buat mungkin dari luar begitu ya, pencapaian sangat luar biasa. Ya sebenarnya sih bukan dilihat dari nilainya sih teman berdua ya, tapi dari ilmunya.
1: Iya benar.
0: Yang kita dapetin selain ikutin relasinya, lomba, relasinya gitu ya. Oke. Nah, mungkin boleh nih dijelasin kembali ke teman berdua, karena kita udah mau hampir habis waktu kita, enggak berasa gitu ya. Pak Bayu, Rangga, silakan nih boleh, atau mungkin ada yang pengen aku tanyain yang belum tersampaikan, boleh nih bisa kasih tahu ke teman-teman berdua. Boleh di flashback lagi untuk perlombaannya dari tanggal berapa sampai jam tanggal berapa gitu, venue-nya di mana, lombanya apa aja, dan juga silakan buat teman-teman berdua yang nantinya pengen gabung atau pengen tahu info lebih lengkapnya boleh kemana, silakan Rangga.
1: Ya tentu untuk teman-teman Produa yang dimanapun berada di Sumatera Selatan ataupun di Indonesia, tentunya kami di sini adalah salah satu tim dari panitia 4.0 Akademi Klinik yang akan mengadakan festival. Nanti ada beberapa perlombaan, ada vokal solo, poster, ada stand up komedi, dan juga ada short movie, bazar, UMKM, dan juga ada seminar edukasi. Dan tentunya kalau ingin tahu lebih lanjut, langsung saja kunjungi Instagramnya Akademi Klinik dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
0: Oke, silakan di follow.
1: Iya, silakan di follow.
0: Oke, Pak Bayu, mungkin ada yang tambahkan atau harapannya
2: sini,
0: juga ya?
2: Harapannya nanti di sini ada banyak pelajar-pelajar dari SMP, SMA yang juga berkontribusi. Karena sebelumnya memang ada mahasiswa, dan memang itu pasti rame insya Allah. Karena memang anak UIN-nya juga udah rame nih.
0: Betul.
2: Tapi kami harapan besarnya itu ada generasi yang dari SMP, SMA, madrasah kayak gitu bisa berkontribusi dan join di kompetisi ini, bersama-sama meramaikan dan mewarnailah festival ini agar bisa memberikan dampak yang lebih besar. Pokoknya jangan lupa mendaftar di gelombang pertama karena lebih murah seperti itu.
1: Mau gagal kedepannya, yang penting kita harus mencoba.
0: Coba dulu.
1: Coba dulu.
0: Kalau enggak nih, apa nih enggak yang jadi harapan kamu untuk eventnya kedepannya seperti apa?
1: Dan tentu untuk event tersebut, semoga untuk kedepannya semakin lebih berkembang lagi Kak. Dimana pada sekarang ini mungkin sudah berkembang dari sebelum-sebelumnya, tapi untuk kedepannya itu bisa memberikan dampak yang nyata lagi kepada anak-anak muda, dan tentunya memberikan motivasi Kak kepada anak-anak muda yang ada di UIN, yang ada di Sumatera Selatan, bahkan Indonesia. Jadi tentunya nanti untuk kedepannya, siapa tahu nanti pemerintah provinsi atau pemerintah kota akan terlibat kan di acara event ini.
0: Oke, itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih besar lagi,
1: bisa
0: di tempat yang lebih publik lagi.
1: Benar
0: gitu
1: sekali.
0: Ya. Ada nggak sih Pak rencana kayak gitu? Pengennya bukan di kampus, oke di mall atau mungkin di Stadion Jakabaring gitu?
2: Ada banget. Jadi target jangka panjangnya memang kegiatan ini nanti akan secara internasional. Jadi sangat memungkinkan untuk ada ide-ide seperti itu. Makanya sekarang sudah mulai kami pancing dari Malaysia dulu. Pokoknya harus adalah peserta dari Malaysia, biar paling enggak kami punya ilmunya lah, maksudnya kayak gitu. Semoga nanti ini benar-benar bisa go global seperti itu.
0: Amin. Ya, apalagi kayak short movie itu kayak keren banget sih. Enak sih kalau punya dosen yang kayak paham, yang kayak ngikutin Gen Z banget.
1: Sebuah anugerah Pak ini. Sebuah anugerah.
2: Dan juga mungkin saya perlu sampaikan, mohon maaf nambah sedikit
0: ya. Iya boleh, masih ada waktunya.
2: Jadi di short movie ada yang sudah mengumpul. Jadi di short movie ini dia pakai bahasa Inggris.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ada subtitle seperti itu. Jadi bagi saya ini sudah di atas ekspektasi kami panitia. Jadi harapannya akan menghasilkan film-film yang layak ditonton berkualitas, film pendek lah kayaknya.
0: Tapi kalau bahasa Inggris kayak gitu gimana sih, Pak? Apa? Karena kan nggak seluruhnya teman pro bisa nontonnya gitu, bisa. Kadang Indonesia pun suka susah juga ya nangkep ini intinya apa gitu.
2: Oh enggak, jadi dia filmnya tetap berbahasa Palembang Indonesia, tapi ada subtitle-nya Inggris.
0: Oh, subtitle-nya
2: Inggris.
0: Ya, subtitle-nya gitu. Oh, biar
2: karena kalau Inggris takutnya nanti malah enggak dapat pesannya.
0: Iya,
2: nah,
0: itu benar, sih. Benar, itu,
2: tapi
0: itu.
2: Dia ada bahasa Inggris di subtitle.
0: Oke, okay, biar nanti orang luar kalau nonton ngerti paham gitu.
2: Benar.
0: Oke, okay, sekali lagi terima kasih buat Pak Muhammad Rahman Bayumi MA Taman Pro 2, dosen Febi ya, Uwira Nampata, juga Rangga Dwi Putra, Humas The Clinic 4.0 Festival 2026. Semoga nanti eventnya sukses ya.
2: Amin.
0: Banyak pendaftarnya, mudah-mudahan nanti bukan cuman dari anak kampusnya juga, tapi dari luar juga banyak untuk meramaikan event dari The Clinic 4.0 ini.
2: Amin.
0: Terima kasih, salam buat teman-teman di sana ya. Selamat sore, sampai jumpa Pak. Dadah. Oke, teman-teman berdua sampai di sini tentunya di sore ceria untuk di hari ini Senin 24 Agustus 2026. Tetap terus stay tune di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

0: Liga Man bisa bikin pempek.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa sama.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan dipidana.
0: Tidak.
2: Gue enggak mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
4: Benar banget. Semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

Produk film Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Divya di sore ceria nih. Dan di sore hari ini kalau yang aku lihat di pantauan CCTV Jembatan Ampera, kayaknya udah gak terlalu berkabut lagi, tapi masih berkabut di arah Ulu ya teman Pro 2 ya. Kalau di daerah kamu gimana nih kondisinya teman Pro 2? Jangan lupa ya, walaupun kelihatannya gak berkabut, tapi indeks kualitas udara di kota Palembang saat ini lagi gak baik-baik aja banget nih teman Pro 2. Jadi kalau kamu lagi keluar dan terpaksa banget harus keluar, pakai masker, pastiin kamu pakai masker, dan juga minum air putih yang cukup ya. Dan kabarnya juga baru tadi siang nih, Presiden RI meninjau karhutla di Sumsel, dan juga TNI Polri menyiagakan personel nih ya pada hari ini pukul 13 tadi nih teman Pro 2. Dan ini juga kalau menurut Polda Sumsel, Kombes Pol Muhammad Anies Prasetyo Santoso, udah ada pemetaan rute jalur darat nih maupun lokasi peninjauan RI1 yang udah dirancang. Jadi seluruh titik rawan sepanjang rute perjalanan udah disiagakan personel gabungan juga. Ya semoga dengan adanya tinjauan ini ada tindakan lebih tegas ya tentang penanganan karhutla ini, dan juga jadi evaluasi untuk penanganan karhutla di tahun selanjutnya. Semoga aja segera baik-baik saja, pulihlah Indonesiaku ya teman Pro 2. Karena yang bisa jaga diri kita adalah diri kita sendiri, dan lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk jaga warga bareng-bareng.

0: Amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

101,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah memasuki pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan menyimak pengajian Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 2 hingga 9 dengan Qori'ah Luqman Hakim SPDI. Dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan mendengarkan dan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang akan dibacakan petang hari ini adalah Surah Al-Hadid yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-9 yang akan dibacakan oleh Luqman Hakim, SPDI. Pada waktu nanti, kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini Senin, bertepatan dengan tanggal 24 Agustus 2026.

So,

Mm.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kumam Pro 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: kasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: Tapi lomba di sekolah sebelah gak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, aktor Charles Melton dikabarkan tengah dalam pembicaraan serius untuk memerankan Kakashi Hatake dalam film live action Naruto. Film tersebut akan disutradarai Destin Daniel Cretton yang sebelumnya menggarap Sanchi and The Legend of the Ten Rings. Informasi selanjutnya, Girls' Generation HRS yang beranggotakan Hyoyeon, Yuri, dan Suyong akan merilis single digital terbaru bertajuk Skibidi. Single berisi dua lagu tersebut dijadwalkan terilis pada 31 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lagu Skibidi memadukan musik house dan hip-hop dengan sampel instrumen dawai khas Arab. Sementara Loki in Love menghadirkan nuansa dance pop ringan dengan sentuhan musik retro.

0: Informasi terakhir, band asal Korea Selatan Janabi bersama agensinya Peponi Music memberikan donasi bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan dukungan Janabi kepada masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit. Janabi menggelar konser perdana di Indonesia melalui tour Janabi First Asia Tour Sweden Stardust in Jakarta. Konser berlangsung di J-Expo Theater Jakarta kemarin, sekaligus menjadi pertemuan pertama Janabi dengan penggemarnya di Indonesia. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divya.
1: Info Pro 2.

enak di jam 6:30 malam tadi sampai dengan info Pro 2 tadi, akhirnya Sore Ceria harus sampai sini dulu karena bentar lagi kita bakal mengikuti siaran langsung dari Pro 2 FM Jakarta untuk mendengarkan Music Live Chat. Thank you so much untuk teman Pro 2 yang udah gabung. Kalau gitu Divya dan Rian pamit. Bye bye.

2022. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengin seru-seruan, pengin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di Sabtu jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit Melulu di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai,
0: Ais.
2: Semuanya sehat.
0: Gimana? Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga. Aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Manggung utama, terus juga mau ada projekan-projekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
2: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
2: Cuman metok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif. Hip dut juga ada itu, lagi. Gitu
2: naik
0: kan?
2: Gila sih. Asli.
0: Bener.
2: Gue juga gak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini memang momennya dia, jadi bertahanin lah. Lagu-lagunya biar lebih oke-oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener-bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
2: Bener ya, juga lucu juga sih dia ya. Apalagi juga di Hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh gila. Kayaknya aduh mantep banget sih, asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
2: Iya
0: gitu, udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
2: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya masih di bidang mungkin populer gitu ya,
2: yang
0: mungkin
2: lebih
0: bisa diterima oleh banyak orang gitu kan.
2: Benar. Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya, keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. Selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Mm-hmm. Sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes, benar-benar.
2: Jadi akhirnya kayak, wah anjir, gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
2: Ari Wibowo menceritakan madu dan racun, singkong dan keju kayak.
0: Yes.
2: Semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar.
2: Aduh.
0: Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
0: pribadi.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur, gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Gitu.
2: Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janjinya, omongannya. Benar, omongannya ya, selain tangannya. Ya,
2: selain tangannya. Itu
0: selain tangannya kan?
2: Iya
0: kan?
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP
0: yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini. Mm-mm. Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain. Tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain. Kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya, tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah, gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi, kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih, tapi di hati aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh, kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena nggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes, benar sih. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga
1: itu tentang bagaimana.
0: Bagaimana.
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, tapi aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana, atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu, tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang. Gitu kan, apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya,
1: atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku
0: nyatakan. Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia
0: nggak gamon gitu ya.
1: kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya
0: bener.
1: Gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya. Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang, ini lebih ke spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul ya harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, okay. Itu sih. Oke, okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Iya, kan? Iya. Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan.
1: Uh-uh.
0: Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit sebetulnya.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan ya.
1: Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan, kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap maksa harus ada.
1: Tetap maksa harus ada ya.
0: Begitu, aduh. Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja.
0: Menyelesaikan aja.
1: Benar. Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Kan itu pak bete banget tuh, udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya ketebak lagi di sini.
1: Ya ini lagi.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku. Gitu ya, Mas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gue kalau bikin lagu tuh kayak udah gue yang penting ada kertas, ada pulpen, sama air mata.
0: Tonton nyes. Jadi nggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang, kena air gitu.
1: Iya, makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh. Luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu kan, yang ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Okay. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay, I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik. Kamu. Okay, akhirnya memasukkan unsur
1: blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Asik. Gitu loh. Ada kayak marah, cuman ada coolnya, iya. Ada elegannya.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Papa mau ikut.
0: Asik. Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara apa? Secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa? Single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak. Oh, di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah? Orang lo udah cabut kok. Tapi kok lo masih bertahan di sini gitu lo. Kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain misalnya.
0: Benar.
1: Oh, gue kayak ya udah. Lo nanyain kayak gitu ya, gue nggak tahu, nggak punya jawabannya orangnya. Mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si
1: Bener.
0: Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro 2 yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah, ya walaupun ini gue juga belum selesai ya, ibarat kasarannya, tapi. Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu
0: sih,
1: loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya, benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi
0: benar.
1: Kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul.
0: Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan itu adil dengan bagi rata.
0: Bener. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita ya harus 70%.
1: Iya
0: gitu kan?
1: Bener.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kan kerja bareng-bareng nah, gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu. Suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya dia mau gini.
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
1: Oh, paham.
0: Oke.
1: Gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Okay, jadi assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok kalau gini ya.
1: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, nggak apa, pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok palingan curhat sama cowok juga ya. Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa. Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah. Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Gak bagus sih sebenarnya.
0: Benar-benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Benar.
1: Tahu ya, duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa bre? Galau. Apalagi
0: tahu-tahu jadi album gitu.
1: Itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, bro, lo menemukan kesulitan gak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih gak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga. Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu gak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect. Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya gak percaya, gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet tuh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga gitu. Ayo dong, ininya ya, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro. Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila, tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Massive kan kebetulan.
0: I see. Oke, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita
0: posisi
1: malam baru tidur. Pagi nih,
0: gitu. Pagi nih rekaman nih, gas ayo.
1: Ayo, ya itulah. Prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Sunitro, namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat apa sih maunya Raka nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Makanya begitu udah jadi kayak, aduh kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu seneng sih.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya, bener, kan? Bener. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin nggak akan sebagus ini.
0: Bener.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu kan? Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka,
1: ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: FCN dan kita masih berangkat sama Kyuzy Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, jujur panjang. Tapi enggak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru bener. Seru karena dong. Pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan Kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana Kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Ipihana. Menurut Kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya? Gokil ya?
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih. Benar.
0: Itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue gak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga gak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue gak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue gak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya
1: dari
0: pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan, cuman kita terus waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari nama lu siapa sih? Gak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang. Katanya abangku suka lagunya. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab, ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Ah, gue pengen sama Petra si Hombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata, Mas Pongki. Gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Sekolah Stika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya, kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih, gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Suy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube, selamat malam ya. Katanya salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang.
0: Oke, apa nih? Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya
0: okay.
1: Itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh wow.
1: Jadi okay. Ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu okay. Minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Oke, okay. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka.
0: Oke.
1: Okay. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Oke, okay. Bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan ternyata bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Gies. Thank you Mas.
0: Thank you so much. Sukses selalu
1: banget.
0: Untuk
1: sukses. Amin amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Oke, okay, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Bro.
0: Alright, terima kasih juga teman Bro udah seru-seruan malam hari ini dan jangan kemana-mana. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edita, pamit. Dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari Kawasan Nyilan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selfie nemenin kamu malam hari ini, teman Pro 2. Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam, apalagi ini masih hari Senin. Di akhir bulan Agustus, tapi bukan Senin terakhir ya. Dan nemenin kamu malam hari ini, teman Pro 2, di sesi jaga malam, pastinya bakal muterin lagu-lagu yang bikin kamu jadi gak pada galau. Semoga ya, pun kalau pengen menggalau, it's okay, gak apa-apa. Tumpahkanlah kegalauan kamu melalui sebuah lagu yang bisa kamu kasih tahu ke aku malam hari ini melalui WhatsApp 0816 11 06 916, dan juga bisa banget kamu drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya boleh diunduh dulu dong di Play Store, juga di App Store, teman Pro 2. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Dan juga untuk hari ini, karena ini hari Senin, nanti kamu bisa review kira-kira dari bintang 1 sampai 5 berapa bintang hari ini. Berbintang-bintang alias sudah puyeng banget kayaknya.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

kembali hadir yang menghibur kembali fans-fans lamanya Ungu tuh pada merapat. Kenapa bisa merapat lagi? Banyak yang bilang Ungu ini udah kembali lagi ke akarnya. Wes, Utara Selatan tahun Pro 2 yang udah dirilis sejak beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu, dan mungkin ini juga jadi salah satu lagu yang akhir-akhir ini lagi kamu dengerin kalau ngerasa bahwa lagu ini menceritakan tentang kamu banget. Nggak jauh-jauh sih, kalau dengerin lagu biasanya emang yang relate sama apa yang lagi kamu alamin ya. Nah, kalau kamu juga lagi ngalamin hubungan dalam kisah asmara kamu, ada rintangan yang besar, tapi setelah dipikir-pikir kembali, perasaan cinta yang begitu besar ini, walaupun di depan kayaknya ada gunung tinggi banget ya, setinggi Himalaya, tapi kamu berdua memilih untuk mencoba memanjat gunung tersebut. Awas nanti hipotermia. Tembok penghalang, gunung penghalang, apapun yang menghalangi itu dicoba untuk bisa dilalui deh aral rintangannya. Nah, dengarkanlah lagu berikut ini, kolaborasi dari Fiersa Besari bareng sama Good Morning Everyone atau GME, yang sebenarnya juga bukan kolaborasi pertama mereka ya. Karena Juli kemarin kalau kamu nyimak, mereka juga baru aja ngerilis lagu judulnya Salah. Nah, satu single lagi di bulan Agustus ini yang dirilis oleh Fiersa bareng sama GME yaitu Iya. Yeps, jadi lagunya ini pas banget buat kamu yang punya hubungan yang sedari awal itu ada rintangan yang besar, tapi mencoba untuk bersama-sama melewati rintangan itu, teman Pro 2. Dan single ini bakal relate banget sama banyak orang, karena ceritanya tuh cukup umum terjadi di Indonesia. Ini banyak ya, perihal gunung atau tembok yang menghalang ini banyak. Bisa keyakinan, suku, apalagi coba. Belum lagi mungkin orang tua, atau ya pandangan politik yang berbeda. Akhirnya ayo mari sama-sama kita mencoba menghilangkan, melewati ya penghalang tersebut gitu. Lirik lagunya sendiri kalau kamu dengerin ini cukup sederhana, jadi mudah banget buat dimengerti ya, nggak terlalu banyak ungkapan-ungkapan dengan istilah-istilah yang bikin kamu jadi menginterpretasikannya tuh berbeda gitu. Cukup mudah banget dipahami. Dan lagu ini sendiri masih membawa aransemen dengan nuansa nostalgia musik awal 2000-an. Jadi kalau kamu suka lagunya Ungu yang tadi baru aja diputerin, mungkin kamu juga bakal suka sama lagu yang satu ini. Karena lagu ini juga akan masuk dalam mini album kolaborasi dari Good Morning Everyone bareng sama Fiersa yang judulnya Kalah.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

90,6 Broi 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Jealous Lover dari The Rolling Stones, teman Broi 2. Yah, ini kali ini teman Broi 2. Hayah, apaan tuh? Jadi, kalau kamu termasuk yang lagi mencoba untuk mulai mencintai diri sendiri setelah merasakan perihnya perihnya mengharapkan untuk lebih dicintai orang lain gitu, mengharapkan cinta dari orang lain, memberikan seluruh cinta kamu kepada orang lain atau kepada sesuatu, dan ternyata itu menyakitkan, akhirnya kamu kembali lagi kepada diri kamu sendiri. Dan emang paling benar tuh mencintai diri sendiri dulu gitu ya. Kita udah cukup, udah puas sama diri sendiri ya. Jadi kita apa ya, ibaratnya kamu tuh udah cukup dengan membahagiakan diri kamu, teman Broi 2. Jadi gak perlu bergantung ya, menggantungkan kebahagiaan kamu kepada orang lain. Wes. Lagu dari Budi Doremi adalah sebuah lagu yang pengen ngasih pesan ke teman Bro 2 untuk bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik ya. Jadi ini digambarkan dengan cara berhenti mengejar sesuatu yang memang tidak layak untuk dimenangkan. Ini sebuah lagu yang dipersembahkan di bulan Agustus ini, baru aja dirilis, dan ini menjadi sebuah refleksi khususnya bagi mereka yang udah terlalu sering mengorbankan diri untuk orang lain. Dan secara musikal, lagu ini juga nuansanya ringan banget, hangat lah. Dan ada instrumen khasnya Budi Doremi ya. Apaan coba? Ukulele. Jadi Budi Doremi, dia juga pengen ngingetin, sebenarnya bukan Budi Doremi, cuma karena dia tuh tenarnya sama. Doakanku harus pergi, re. Makanya udah, brandingnya Budi Doremi aja. Ini kata dia sih, dia pengen mengingatkan kepada semua pendengarnya bahwa gak semua hal itu harus diperjuangkan tanpa ada batasan ya. Ada kalanya seseorang itu perlu untuk mengetahui kapan sih sesuatu itu perlu dipertahankan dan kapan harus merelakannya, kapan harus melepaskannya, teman Pro 2. Dan dari video musiknya sendiri yang udah dirilis juga ada Ardit ya, apalagi kalau kamu belum bisa move on sama penampilannya Ardit, tunggu aku sukses nanti. Dan masih banyak lagi ya, dengan konsepnya yang ringan, segar banget sih, dengan menyampaikan pesan sesuai dengan lirik lagunya ya, teman Bro 2. Dan tanggapan dari pendengar ini juga banyak yang positif banget, karena akhirnya banyak yang bilang bahwa cinta diri sendiri itu lebih penting daripada cinta orang lain yang gak pernah menghargai kita, teman Bro 2. Oh yes, yaudah, ini apresiasi deh buat kamu untuk bisa lebih mencintai diri kamu sendiri dengan theme song yang udah dirilis oleh Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri.

0: Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Yeah.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis, pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Prodo RRI Palembang.

kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, sudah di pukul 21.09 menit. Hebat buat kamu yang hebat banget, pulang pergi diterpa sama kabut asap tapi masih kuat banget, teman Pro 2. Sehat ya, sehat ya semuanya, teman Pro 2. Dan ini setiap jam selalu melihat ada video kiriman warga gitu. Dan terakhir ini aku lihat dari salah satu akun, tepatnya dari Oye Palembang. Ada kiriman dari warga ya, di lokasinya itu Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan, per 16.30 pada hari ini ya. Itu ada kebakaran lahan lagi, teman Bro 2. Mungkin kalau kita bilang kayak gini, ya Allah itu jauh banget kalanya di sana, jauh banget. Kita kan ada tuh yang namanya angin ya. Tuh, makanya tuh sampai ada lagu angin bawalah rinduku padanya. Tuh, karena memang bisa dibawa sama angin. Asap kebakaran lahan dan hutan aja bisa dibawa sampai ke Palembang, apalagi rasa rindu kamu, teman Bro 2.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Nemenin malam harinya kamu di Prodio FM Palembang. Tadi udah ditemenin sama lagu dari Tararin. Ini kolaborasinya bareng sama Feby Putri, Takdirku. Gak usah ngomongin takdir dulu deh teman Prodio. Ini ngomongin satu yang lagi muncul lagi di media sosial. Karena aku lihat ini banyak banget yang pada mengangkat kembali sebuah cerita tentang, ya cerita nyata gitu ya, tentang anak yang digugat orang tuanya gara-gara dia tuh gak kunjung hidup mandiri, teman Prodio. Padahal ini kejadiannya udah dari 2018 ya. Nah, ini mengingatkan aku kembali sama ada sebuah potongan wawancaranya, aduh, aktris India nih aku lupa, yang sangat terkenal sekali. Kalau gak salah istrinya ini ya, istrinya si Jonas, Nick Jonas dari Jonas Brothers. Nah, jadi dia tuh sempat di salah satu sesi wawancara, aku lupa apa ya, ada kayak talk show gitu lah ya. Kalau tradisinya orang di Amerika, di Eropa, apalagi di Amerika ya, kalau anak udah usia 17 tahun, dia tuh harus keluar rumah gitu ya. Dia harus gak boleh tinggal sama orang tuanya lah, seperti itu. Nah, terus dengan pertanyaan agak sedikit bukan mengejek juga sih, tapi bukan menyindir juga, kayak gitu. Kayak dibilang gini, kamu di usia kepala 3 masih tinggal sama orang tua gitu kan. Nah, terus si artis ini dia bilang gitu, ya memang kultur kita tuh seperti itu kan, kultur Asia banget kan, karena dia orang India. Terus dia bilang, ya seenggaknya kita gak perlu harus minta izin bikin janji temu dulu sama orang tua, hanya sekedar mau makan malam bareng. Kata dia itu gitu, teman berdua. Mau makan malam bareng sama orang tua aja harus ngatur janji ya, harus bikin gak boleh ujuk-ujuk tiba-tiba kamu datang aja kayak gitu, tapi harus menentukan waktu gitu, kapan kita makan malam bareng. Nah, seperti itu, tapi beda kan kulturnya kalau kayak di Asia, makan-makan bareng gitu kan, satu meja, semuanya bisa kumpul sama-sama kapan aja, enggak perlu harus kayak ya kayak bikin janji temu yang what, orang tua sama anak ya. Agak kalau di kulturnya sih itu cukup fleksibel ya. Dan itu ternyata tidak berlaku bagi orang tua dari Michael Rotondo. Dia adalah anak yang digugat oleh orang tuanya karena gak kunjung hidup mandiri gitu. Dan cerita ini bermula dari tahun 2018 ketika Michael, ya pria asal Camillus, New York, Amerika Serikat, dia kembali tinggal ke rumah orang tuanya. Jadi kenapa dia kembali tinggal ke rumah orang tuanya? Dia kehilangan pekerjaan. Sebelumnya dia tuh sempat tinggal di apartemen gitu loh, teman berdua. Tinggal di apartemen, tapi karena kehilangan pekerjaan, akhirnya yaudah balik tinggal sama orang tuanya aja gitu. Nah, ketika usia 30 tahun, dia tinggal di rumah ini selama sekitar 8 tahun ya. Ketika dia datang tuh usianya 30 tahun. Nah, dia tinggalnya selama 8 tahun dan akhirnya orang tuanya nih nyuruh dia tuh buat khusus juga sih. Ya udah sana pergi gitu kan. Nah, sebelum akhirnya dalam satu surat mereka bahkan menawarkan sekitar $1,100 ke Michael buat nyari tempat tinggal yang baru, tapi si Michael kan enggak mau. Dia pengen tetap tinggal di situ aja gitu. Nah, orang tuanya enggak tahu akhirnya kayak risih, akhirnya dia ngajuin gugatan ke pengadilan. Nah, jadi dari Februari 2018 kan orang tuanya tuh ngirim surat, 5 surat pemberitahuan ya ke si Michael buat ninggalin rumah gitu. Tapi karena gak mau ninggalin rumah, akhirnya di 22 Mei 2018 hakim memutuskan bahwa si Michael ini harus ninggalin rumah orang tuanya gitu. Dan dikasih batas waktu ya, sekitar Mei, Juni, 1 bulan lah kurang lebih buat pindah. Dan akhirnya udah dia tinggal, dia meninggalkan rumah orang tuanya. Nah, ini yang langsung jadi perdebatan ya, pada saling mengait-ngaitkan dengan kultur masing-masing teman Prodio dan indis ekonomi. Itu sih, karena itu kalau di Amerika ya. Kalau di Indonesia, kamu pernah menemukan dan melihat kasus yang sama gak sih teman Prodio?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wah, apa nih? Lampu ajaib.
2: Kuberi 30 menit.
1: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
1: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
2: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
1: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: Pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat.

teman-teman baik kamu. Sampai malam hari ini di pukul 21.40 teman Pro 2 di seputaran tempat tinggal kamu atau mungkin kamu yang lagi di jalan masih ngerasa enggak sih pekatnya asap yang perih banget ya kalau terhirup kan teman Pro 2. Emang kita udah dianjurkan untuk menggunakan masker kalau pas keluar rumah, bahkan tadi pagi juga aku sempat melihat ya, tidak mendapatkan maskernya tapi melihat ada di titik lampu merah itu di seputaran Simpang Polda. Nah, itu tuh ada pembagian masker ya, teman Pro 2. Nah, kalau mungkin juga banyak yang masih pada ngeluh di media sosial, kapan sih sekolah nih diliburin, kapan diliburin, yang enggak libur-libur nih, asap semakin pekat. Apalagi tadi, kamu sadar gak sih teman Pro 2 tadi sekitar jam 9 ke jam 11 deh kalau aku gak salah ingat tuh. Itu tuh, itu kayak puncak-puncaknya banget ya, udah kayak film-film ini apokalips. Aku sampai ini kayak membuat syuting film horor cocok banget ya, asapnya alami kan, tiba-tiba muncul apa gitu, ada kesan-kesan horornya gitu tahun berdua. Tapi lebih horor kalau sampai berdampak ke kesehatan, ya kan? Kalau kamu keluar rumah ngelihat aku aja tadi sempat parkir kendaraan tuh, lihat di atas kendaraan tuh kayak yang wah jeribunya banyak banget teman Pro 2 tuh, parkir dari pagi sampai siang ya tadi sekitar jam 3. Wow, itu kotorannya luar biasa sih. Belum lagi mungkin kalau kamu lihat di teras rumah ya. Bayangkan kalau serpihan-serpihan itu masuk ke saluran pernapasan kamu. Nah, ini dia nih. Nah, terkait dengan hal itu ya, pernyataan dari Gubernur Sumatera Selatan ini bahwa sedang menunggu kalau adanya rekomendasi atau saran dari Dinas Kesehatan ya, kota, provinsi, kepada gubernur dan juga dinas pendidikan, supaya nanti kalau memang disarankan bahwa ini sudah pada level tidak baik untuk kesehatan ya, pada level untuk dimana jangan sampai terpapar banget deh anak-anak sekolah ya, apa anak-anak lagi pada khususnya gitu kan, mulai dari SMA, SMP, SD, ya sebaiknya sekolah diliburkan. Kemudian bagaimana dengan dinas pendidikan? Nah, persetujuan gubernur baru deh nanti bisa ditentukan apakah sekolahnya bakal, bukan diliburkan sih, akan dilakukan pembelajaran dari rumah alias secara dalam jaringan atau online, ataukah tetap pergi beraktivitas seperti biasanya ke sekolah tapi dengan catatan menggunakan masker, atau mungkin juga jam pembelajaran dikurangi, nggak tahu deh teman Pro 2 ya, karena masih menunggu saran rekomendasi dari dinas kesehatan ataupun juga dari dinas beserta dari dinas pendidikan teman Pro 2. Tapi yang paling utama sih lagi-lagi sih berharap bahwa esok pagi kita bangun beraktivitas lagi, ini benar-benar ya teman Pro 2 apa sih kondisi udara di kota Palembang khususnya itu udah mulai semakin membaik. Jadi teman Pro 2 juga masih bisa tetap beraktivitas seperti biasa, masih bisa ke sekolah ya, ataupun juga menikmati olahraga di ruang terbuka yang ada di kota Palembang.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara
3: kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
4: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
5: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Pro 2 RRI Palembang.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

mau jadi apa, karena besok adalah tanggal merah, hari libur, waktunya juga libur dulu deh. Mikirin hal-hal yang berat-berat atau ketidakpastian yang ada di depan sana, yang pasti besok libur. Tanggal merah ya. Hari ini hari kejepit, semua yang bernama hari pada kejepit hari ini. Gimana sih maksudnya? Kenapa gak libur aja ya? Hei, tadi ada yang balik cepet gak? Sekolahnya. Mungkin ada yang kampusnya lagi libur ya. Ada juga yang mungkin baru aja kelar PKKMB-nya. Aduh, semuanya bahagia banget karena besok libur. Kenapa sih? Karena ini adalah libur terakhir setelah nanti 3 bulan ke depan. Nggak bakal ada lagi tuh libur-libur tanggal merah selain hari Minggu. Ber-ber-ber, dingin-dingin deh. Nah, tahun berdua yang mungkin juga udah capek banget ya hari ini. Capeknya tuh cuma capek ini aja sih sebenarnya, kayak ngadepin apa ya, orang-orang yang menguras energi positif kamu. Jadi kayak kesedot semua gitu, zoom, kesedot energi positifnya, yang akhirnya kamu harus mengisi ulangnya lagi. Ya, karena besok libur, lagi-lagi ya, aku garis bawahi banget, besok libur, jadi coba lakuinlah hal-hal yang bikin kamu jadi happy. Nah, siapa tahu ya, dengan begitu bisa membalikkan lagi semangat positif kamu, teman bro dua. Walaupun mungkin kamu gak bisa kemana-mana. Ya ampun, Kak Iwan ribut banget. Walaupun kamu mungkin gak bisa kemana-mana, teman bro dua, tapi yakinlah ya, ini memang lagi musim kemarau kan. Yang pastinya sebentar lagi kita akan menghadapi musim hujan yang diprediksi oleh BMKG adalah pertengahan bulan Oktober. Dan ini menurut BMKG, teman pro 2 ya, karena awal musim hujan itu di bulan Oktober ya. Dan kalau udah musim hujan, tahu dong keluhannya beda lagi. Yaps, seperti yang kamu sudah tahu, itulah keluhannya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Bang, teman terbaik kamu, mari enjoy bareng sama Lali Manino. Rayu, dirayu biar bisa tidur di malam hari. Itu dulu waktu kita kecil ya, masih dirayu dulu. Kalau sekarang udah mencoba untuk tidur, tapi gak bisa-bisa ya. Otaknya kayak ces, pleng banget. Kayak lampunya nyalanya terang banget nih. Padahal udah pengen tidur, fisik kayaknya udah pengen tidur banget. Tapi otak kita kayak yang tiba-tiba sok sibuk aja. Bahkan terlalu kreatif ketika malam hari ya. Emang sih ada orang tuh kayak ngerasa diri lebih fokus, produktif pas malam hari. Yang kayak aduh kesel, kenapa sih ini gak kayak terjadi di siang hari aja kayak gitu. Dan emang tiap orang tuh juga punya waktunya masing-masing ya. Waktu fokusnya masing-masing. Ada yang otaknya tuh lebih fokus ketika pagi hari. Ada juga yang baru dapat feel-nya kalau pas malam hari gitu. Makanya kayak kalau ngerjain tugas di malam hari itu kayak yang wis lancar banget. Tapi ntar pas udah di sekolah ya, kayak di kampus kayak yang aduh ngantuk banget. Aduh, gak bisa mikir itu apaan sih maksudnya. Suasana malam hari yang lebih tenang, minim gangguan, mungkin itu salah satu faktor yang bikin kamu jadi lebih gampang fokus sih teman bro dua. Apalagi buat nyelesain tugas-tugas ya. Kayak kalau siang hari itu biasa kita ke-distract-in tuh banyak banget. Ada orang-orang yang di sekitar kita, terus belum lagi polusi suara, entah itu suara kendaraan atau mungkin suara-suara lainnya ya. Yang akhirnya bikin teman pro 2 jadi susah fokus kalau siang hari. Tapi ingat sih, kalaupun memang ternyata otak kamu tuh lebih produktif di malam hari, bukan berarti semuanya kamu tumpuk ya, kamu jejerin di malam hari akhirnya jadi begadang sampai pagi. No, no ya. Karena tubuh kamu tuh tetap butuh yang namanya tidur minimal 7 jam supaya otaknya juga bisa kerja dengan baik keesokan harinya. Ingat ya, ada tuh dokter yang bilang kayak gini, dia lebih takut sama orang yang gak tidur berhari-hari daripada orang yang gak makan berhari-hari. Tuh. Karena otak kita tuh butuh regenerasi. Sel-sel kita tuh beregenerasi ketika kita tidur, teman berdua. Bayangin, yang rusak itu harus diperbaiki, tapi gak bisa diperbaiki gara-gara kita gak istirahat, kita gak tidur ya. Kamu mungkin bisa tahu sendiri bagaimana akhirnya ya. Pun kalau misalnya, tapi gak bisa aku produktifnya tuh malam hari. Ya kamu bisa tuh ya, kasih batasan waktu. Jangan sampai tugas-tugas kamu beres tapi besoknya malah ngantuk dan kembali susah buat konsentrasi.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Bang. Persembahan dari Delantis, Bunga Maaf Teman Pro 2. Memaafkan itu katanya susah ya. Susah untuk melupakan kesalahan atau ya apa alasan kamu memaafkan atau apa penyebabnya dia minta maaf itu tuh. Minta maaf mah gampang katanya gitu ya. Memaafkan ini nih pergolakan batinnya luar biasa banget. Percaya gak teman pro 2, kalau dibalik kesulitan yang sedang mungkin kamu hadapin ya, atau yang sudah kamu lalui, itu ada makna dibaliknya. Wes, sama kayak lagu yang dirilis oleh 21 Pilots yang bakal kuhadirkan buat kamu, Trackpad. Ini adalah sebuah lagu yang menggambarkan tentang bekas luka, bukan cuma luka tapi bukti kalau kita tuh pernah bertahan gitu teman berdua. Nah, pertanyaannya, piertinya ini, kenapa sih kita masih perlu mencari makna di balik penderitaan? Karena tanpa makna, sakit itu cuma jadi sakit. Dengan cari makna di balik rasa sakit itu, sakitnya itu jadi bisa jadi arah gitu. Ini arahnya kemana gitu teman berdua? Jadi ada dalam istilah psikologi, suffering untuk mengguncang cara kita melihat dunia. Jadi suffering ini ya, makanya realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi, otomatis kita akan mencari jawaban, kok bisa ya? Kok bisa sih kayak gini gitu? Dengan ada meaning, ada making, hidup kita tuh jadi lebih terasa masuk akal, punya arah. Contohnya misalnya kayak gini, ketika mungkin kamu gagal masuk apa sih kampus pilihan kamu atau sekolah pilihan kamu kayak gitu, mungkin kamu akan merasa bahwa berpikiran kayak okay, berarti aku nggak cukup gitu ya, aku nggak layak atau kurang nih, aku emang nilaiku kurang atau mungkin aku nggak pantas gitu. Nah tapi coba deh kamu ganti dengan, oh ini berarti hal ini akan mengarahkan aku ke tempat yang lebih cocok, kayak gitu ya. Mungkin aku akan mendapatkan kampus yang lebih cocok atau sekolah yang lebih cocok gitu. Karena ada makna di balik itu semua teman berdua. Jadi ngomongin sakit itu bukan cuma luka, karena ini adalah jejak yang sengaja kamu tinggalkan supaya suatu hari ada yang menemukannya dan mengerti kamu. Ya karena gak semua penderitaan itu sia-sia teman berdua. Karena itu jadi sebuah bukti kalau kamu bertahan hingga titik ini, dan coba deh semuanya ada di dalam lirik lagu dari 21 Pilots, Trackpad.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Tangan.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Kalau yang ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: 2 RRI Palembang.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

teman-teman Pro 2 dimanapun saat ini berada, inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2, FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. 1 jam berikut berikutnya aku hadir buat kamu dengan Spada yang lebih tematik lagi ya. Dalam rangkaian moderasi beragama, aku akan hadirkan buat kamu teman Pro 2. Pasti nih ya, dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau kita langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia, Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat

0: Bu, adek, tanam yang ini ya?
1: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
0: Adek.
1: Kakak.
2: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
0: Oke, Bu.
3: Pagi, Mbak Mira.
2: Mbak Asti. Mau kemana?
3: Biasa, mau ke pasar.
2: Oh.
3: Wah.

0: Swasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan swasembada pangan. Karena masa depan, kita tanam mulai hari ini.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman Produa RRI yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah, Allah masih hadirkan kesempatan dalam diri ini untuk mengisi program Produa RRI 2 Palembang dalam program Inspirasi Qalbu. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit manfaat untuk diri teman-teman sekalian dan terkhusus untuk diri saya pribadi. Sebelumnya mohon maaf, yang berbicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Itu dulu harus difahami, kita semua adalah orang-orang sedang berproses ke arah mana? Ke arah yang Allah ridha. Di mana di sana ada berkah, di mana di sana kebahagiaan, sehingga apa? Kafah menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama bagi kita semua. Amin insyaallah. Hadirin teman-teman Produa RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, saya ingin mencoba untuk mengajak teman-teman sekalian dan juga pada diri saya untuk berpikir tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini agar kita senantiasa beribadah untuk menggapai ridhonya. Sejalan dengan apa yang terkandung dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115 yang memiliki makna, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Teman-teman, salah satu golongan yang Allah naungi di hari kiamat, yaitu di hari di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya, syabun, anak muda, nas'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkandung dalam hadis riwayat Muslim. Dan istimewanya, begitu jarang kita temui di zaman ini waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu syar'i, mentauhidkan Allah, rajin berjamaah di masjid bagi laki-laki, peluangkan waktunya membaca Al-Quran, lisannya basah, senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, sejalan dengan uswatul hasanah. Dan dia adalah pemuda yang diharapkan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Teman-teman, perlu kita sadari, setiap dari kita itu punya masa lalu masing-masing. Tidak jarang kita temukan orang-orang memiliki atau memiliki keinginan yang tekad yang kuat untuk berhijrah, namun dikelilingi oleh manusia-manusia toksik yang beranggapan bahwa setiap orang-orang yang punya masa lalu kelam tidak boleh untuk berubah menjadi lebih baik. Ini perspektif yang salah teman-teman, pola pikir yang salah. Perspektif ini perlu kita perbaiki, karena setiap kita itu berhak menentukan bagaimana kelak nanti kita ke depan. Memang jalan takdir itu sudah Allah tetapkan, namun teman-teman ingat, tidak ada salahnya kita menjadi seorang hamba yang taat kepadanya. Tidak peduli mau seburuk apapun kamu masa lalu, tidak peduli mau seburuk apapun diri kita di masa lalu, Allah tetap selalu bersama kita. Mau sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan senantiasa mengampuni, karena Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Maka saya mengajak pada teman-teman untuk teruslah bertobat, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah terima taubat kita sehingga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh dan memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Yumkin ilawalan syukran katsiran barakallahu li wa lakum. segini aja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bertemu lagi. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salahnya. Maaf lahir batin, saya Muhammad Septiadi, Al-Fakir Muhammad Septiadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

0: pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Dea Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjem nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam. Kamu tahu nggak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana? Aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu nggak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.
3: Bu, adek, tanam yang ini ya?
4: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
3: Adek.
4: Kakak.
5: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
3: Oke, Bu.
6: Pagi, Mbak Mira.
5: Mbak Asti. Mau kemana?
6: Biasa, mau ke pasar.
5: Oh.
6: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
5: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
6: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
5: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
6: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
5: Betul, Mbak Asti. Lumayan, bisa jadi usaha kecil-kecilan.
6: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
5: Oh iya, boleh Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
6: Makasih loh, Mbak.
5: Sama-sama, Mbak.
7: Swasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan swasembada pangan. Karena masa depan, kita tanam mulai hari ini.

Jalan Pro 2, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Apple Hayen resmi merilis mini album ke-8 mereka, The Saints Bliss, pada 21 Agustus 2026. Album ini menjadi bagian kedua dari serial The Saints yang mengisahkan sepasang kekasih yang melarikan diri setelah melanggar sebuah tabu. Comeback ini menjadi yang pertama setelah Apple juga beranggotakan 6 orang, yaitu Jungwon, Jay, Lake, dan juga Suhoon, Sunu, dan Nikki. Lewat album ini, Evan juga kembali untuk memperkuat identitas day fantasi mereka dengan tema tabu, escape drama, dan juga Bloody Paradise. Untuk title track, Bloody Paradise sendiri mengusung genre Brazilian Bell Funk, sekaligus menunjukkan eksplorasi musik yang berbeda. Evan juga menghadirkan track narasi dengan 4 bahasa, Korea, Inggris, Jepang, dan Mandarin, yang dikemas sebagai pengalaman audio drama untuk penggemar secara global. Teman Pro 2 grup hardcore Turny Still mengumumkan album tajuk mereka yang berjudul NF Enough Versions yang merupakan versi konsep ulang dari album Never Enough. Album ini dijadwalkan rilis pada 28 Agustus mendatang dengan menghadirkan 14 lagu yang direkam ulang. Proyek ini melibatkan kolaborator lintas genre seperti Elton John, Hayley Williams, Blondie Orange, kemudian Julian Baker, Four Tenth, dan juga Ekoju. Nama lain yang turut juga terlibat dalam antara lain adalah Slayer, Drying Vedus, O'Cloud, Floating Points, Faye Wester, Vernocious, and Also Time, serta Alex G. Never Enough Version hadir setelah album Never Enough meraih untuk nominasi di Grammy Award 2026, yaitu Best Rock Album dan juga Best Metal Performance. Kolaborasi lintas genre ini menjadi warna baru bagi Turny Still sekaligus memperkuat eksplorasi musik mereka. Informasi terakhir teman Pro 2, kualitas udara di kota Palembang masuk kategori sangat tidak sehat akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Pemkot Palembang meniadakan apel pagi di seluruh perangkat daerah pada Senin 24 Agustus 2026. Upacara bendera di sekolah jenjang SD hingga SMP juga ditiadakan. Sementara warga dihimbau menggunakan masker medis saat beraktivitas di luar rumah. Pendidikan atau Dinas Pendidikan Palembang juga meminta sekolah menerapkan PHBS, menggunakan masker, memperbanyak konsumsi air putih, serta mengurangi kegiatan luar ruangan. Peserta didik yang mengalami gangguan pernafasan diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, sementara ruang kelas harus dibersihkan secara berkala. Pemkot Palembang akan mengevaluasi kondisi udara dan membahas kemungkinan pengurangan jam belajar atau meliburkan sekolah sementara. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra, selamat pagi.

0: Lucu banget deh. Sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda, lucu banget. Pagodi anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
0: Ah, kamu mah lebay. Ini kan candaan doang. Lagian lihat tuh komennya, semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
0: Hah? Ateis? Istilah apaan lagi tuh?
1: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotype, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotype yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
0: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

0: muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Eh, tanya adek ini aja ah.
1: Dek, dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
2: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Wah, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu. Tahu gak?
3: Ada apa, nak?
2: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar?
4: Oh, no.
0: Maaf, Pak. Rani gak tahu kalau ini anak Bapak.
5: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
5: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
5: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
5: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
2: Sain.
0: Eh, itu juga gak sopan tahu.
2: Oops, sorry.

0: Terima kasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: coba di sekolah sebelah nggak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju! Setuju.

Oke, ada happy tanpamu teman bro dua telepon koin. Ngerasa happy tanpa seseorang. Wah, toksik banget berarti orang itu ya. Sampai kamunya happy banget kalau gak ada dia. Aduh, aduh, aduh. Tapi mungkin sih teman pro 2 pernah berada di circle yang toxic relationship tuh yang gak enak banget. Berasa gitu kan ya. Oke lah, kalaupun kamu udah kayak gitu untuk mencari bukan zona nyaman, tapi mungkin pengen banget mendapatkan ketenangan pribadi gitu. Kapan sih ada ketenangan batin ya dari toxic relationship? Mungkin harus berpikir lebih ekstra lagi teman bro 2 gitu sih. Berpikir kira-kira ini mau dibawa kemana nih? Apakah toxic relationship ini bakal terus jalan atau kamu punya satu langkah gitu kan, misalnya apalah gitu teman bro 2. Ya udahlah ya. Tapi enggak mau ngomongin seputar toksik-toksik. Pagi-pagi tuh ngomongin yang positif-positif aja. Pengen itu kayak gitu ya. Oke, memulai hari di hari libur gitu kan teman bro 2, tapi mungkin ada sih di antara kamu yang pengennya tuh biasa tuh kalau libur gini kamu tuh punya agenda olahraga, keluar ruangan. Tapi kayaknya sekarang tuh lagi berpikir keras. Aduh, kalau keluar ruangan kayaknya cuaca, atau mungkin bukan cuaca sih, kondisi kabut asap ini yang tidak memungkinkan gitu kan ya. Jadi tetap aja olahraga, gerak-gerak, tapi mungkin di dalam rumah aja. Daripada kamu gak ngapa-ngapain misalnya gitu kan ya. Jadi liburnya cuma mager-mager atau leye-leye doang. Waduh, gak mau banget dong.

0: Aku pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia gila.
1: Tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.